Selamat pagi Tuan Pradua. Wah, ternyata enggak hujan nih Tuan Pradua kalau di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ya, kalau tadi kan di perakiran cuaca bakalan hujan ringan, tapi ternyata aman. Jadi kalau misal kamu mau on the way ya kemanapun itu, jadi lebih seru ya. Kalau hujan-hujan kan ribet tuh Tuan Pradua. Oke deh, pagi ini udah pengen ngajakin kamu guys. Setelah tadi aku udah updatein kalau Justin Bieber tuh lagi ada tahap negosiasi ya. Tapi memang sebenarnya untuk kabar ini pun belum ada tanggapan apa-apa. Cuman memang udah ada yang memberitakan Tuan Pradua dari media internasional. Nah coba deh, kalau misalnya kamu, aku tanya ini ya. Kan udah ada Madonna, Shakira, BTS gitu ya, bakal tampil di halftime final Piala Dunia 2026. Tapi seandainya kamu ditanya, menurut kamu tuh siapa guys yang kira-kira tuh layak tampil juga di pertandingan ini nantinya? Coba kasih tahu ke Wulan deh, karena kan kalau yang ini diisukan Justin Bieber. Ada gak sih lagi yang menurut kamu ini kalau misalnya dia tampil di halftime final Piala Dunia 2026 bakal seru banget sih, kacau-kacau gitu kan? Coba kasih tahu ke Wulan guys, siapa orangnya dan kenapa gitu ya. Gabung di WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram boleh DM ke Pradua TPI, jangan lupa follow. Satu lagi di aplikasi RRI Digital, join di live chatnya guys. Tapi ngomongin soal ini, kamu jangan lupa juga request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka, karena hari ini kita bebasin kamu pilih. Enggak, setiap hari juga sama gitu aja. Bebas ya, mau Indonesia atau mancanegara, ulang tungguin postingan kamu di Spada.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perkiraan

0: ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar, kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Tar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi, petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

Blackpink, Girl nomor 2. Sebenarnya mereka punya lagu champion juga, cuman aku pengen putar lagu yang ini sih biar lebih semangat. Go, yeah. By the way guys, tadi kan kita topiknya soal kira-kira menurut kamu siapa yang cocok ya untuk bisa tampil di halftime final Piala Dunia 2026 tahun per 2. Kalau yang sudah diumumkan sama FIFA adalah Madonna, Shakira, dan juga BTS. Menurut aku mereka bertiga emang sama-sama wajar dan layak banget ya. Pertama kalau dari Madonna sendiri, dia bukan pertama kali juga ya kan, kita tahu itu nomor 2. Kalau Shakira udahlah ya guys, jangan ditanya. Kalau BTS kemarin juga kan salah satu personelnya pernah tuh. Nah tapi kali ini mereka semua tampil, dan memang mereka ini sudah sering banget kan digadang-gadang sebagai grup boy terkenal sedunia gitu lah pokoknya. Jadi kayak wajar banget kalau mereka tampil di Piala Dunia. Nah menurut kamu sendiri, siapa lagi artis yang layak tampil di acara ini juga tahun per 2? Ada dari Rina. Halo, selamat pagi Kak Ulan. Pagi Rina. Kalau aku sih menurut aku Blackpink juga cocok ya Kak, karena mereka juga lumayan banyak fansnya di mana-mana. Orang juga banyak yang tahu sama Blackpink. Minta diputerin lagunya Blackpink yang judulnya Go. Udah aku puter lagunya ya barusan. Karena dia emang minta loh nomor 2. Thank you. Satu lagi nih, ada dari siapa namanya? Dari Raka. Kalau menurut aku yang paling cocok tuh emang Shakira aja sih Kak. Widih, Shakira aja gak tuh? Karena kalau dari lagu-lagunya, beberapa kali dia udah tampil pada bagus-bagus, dan lagu tahun ini juga kan emang paling gong adalah lagunya Shakira. Nah kalau ditanya siapa lagi, aku gak tahu lagi. Menurut aku emang Shakira aja sih udah paling bagus gitu. Oke, request lagu dong Kak Ulan. Mau minta diputerin lagunya Bintang 5 dari TNC featuring Jamsy. Oke deh, thank you udah ikutan join ya. Gitu tuh nomor 2. Kalau menurut kamu siapa lagi artis yang kira-kira layak tampil di halftime final Piala Dunia 2026, setelah tadi udah ada Madonna, Shakira, BTS, atau mungkin yang kamu bilang layak emang tiga nama ini yang aku sebutin. Kasih tahu alasannya juga deh, sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Aku tungguin postingan kamu.

0: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

mungkin baru aja gabung barengan sama kita di Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station. Hai, ini kita mau bacain lagi postingan yang udah join guys. Artis-artis yang menurut kamu bakalan cocok banget kalau misalnya tampil di halftime final Piala Dunia 2026 tuh, Pradua. Ada siapa? Ini ada dari Raka. Halo, selamat pagi Kak Ul. Pagi juga. Kalau menurut aku sih Justin Bieber ya, karena dia lagi center banget tuh, dikabarkan kan juga bakalan ikut ramaiin halftime show. Betul. Nah kalau misalnya jadi tampil, ini pasti bakal pecah dengan lagu-lagunya yang Baby, terus Sorry sama Stay. Aku request salah satu lagu ini ya Kak Ul. Oke deh. Sebenarnya sih lagu Baby tuh emang epic banget ya guys, tapi aku gak bisa puter karena lagunya gak ada. Ya udah, nanti kita coba minta deh sama MD kita untuk masukin lagu-lagunya Justin Bieber. Walaupun itu zaman-zaman aku masih SD sih tuh, Ompra 2 dengerin lagu Justin Bieber, tapi it's okay karena emang lagunya sampai sekarang pun masih banyak yang seneng ya. Justin Bieber Baby, alright. Terus aku puter yang Sorry deh buat kamu Raka, makasih udah ikutan join. Selamat siarannya Kak Ul. Iya, makasih juga. Next lagi ada dari siapa nih? Aduh, bagaimana bacanya nih? Kali ya. Halo good morning Kak Ulan, good morning Spada. Selamat pagi juga teman Pradua yang lagi dengerin dimanapun kalian berada. Kalau ngomongin artis yang lagi famous, menurut aku tuh Coldplay tau Kak. Kayaknya seru deh kalau misalnya Coldplay bisa tampil di Piala Dunia. Apalagi Chris Martin itu kan dia mengikuti banget tuh, dia ikut mengakurasi halftime show. Terus rasanya bakalan keren kalau mereka sekalian tampil bawa lagu Sky Full of Stars. Iya bener, setuju. Itu lagunya emang seru juga guys. Oke, itu requestannya ya, kita puterin deh pagi ini. Next satu lagi nih dari Alwi. Selamat pagi Alwi. Assalamualaikum Kak Ulan Spada. Waalaikumsalam. Menurut aku yang layak tampil selain itu Kak Ulan pasti seru. Kalau pegang mic pasti kata-kata dulu. Ya ampun. Kalau pegang mic pasti kata-kata dulu, dan mungkin bagusnya jadi presenter atau host, keren kali ya Kak Ul ikutan tampil. Katanya gak mungkin sih, aku gak mungkin Wi. Itu sangat-sangat gak mungkin Wi. Itu kayak yang iya emang benar di dunia ini gak ada yang gak mungkin, tapi yang ini gak mungkin Dewi gitu. Request lagunya Last Child ya, yang judulnya Sekuat Hatimu. Kalau puter lagu ini entah di YouTube kah atau dimanapun gitu kan, pasti keinget sama kata-katanya Kak Ulan. Oke deh guys, nanti di jam 8 kita bakal tukar topik lagi ya, ada topik barunya. Tapi kalau misalnya kamu masih pengen gabung dengan yang pertama, it's okay banget. Yes, pokoknya nanti kamu pantengin aja untuk topik keduanya yang udah ikutan mau nimbrung lagi. Gaskan teman-teman.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Perdem Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, Tuan Pradua udah masuk ke jam 8. Tapi Ula masih ada postingan terkait dengan topik tadi ya, dari Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada Kak Ulan cantik, halo. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Cek sound Kak Ul. Uhuy, rar. Sama nih kebetulan. Ikutan topiknya Kak, menurut aku Maroon 5 juga oke sih Kak. Wow, buat membakar semangat para finalis, minimal adalah tuh lagu Daylight atau enggak Sugar, biar makin seru aja gitu. Request lagunya Gurun Hujan ya, buat meratapi kekalahan Portugal. Demi apa guys, aku tuh memang gak ngikutin dan gak nonton banget gitu ya, tapi aku seneng, aku dukung Portugal. Terus aku juga CR7 banget nih. Tapi kayak pada kemarin dia baru aja ya menang melawan Kroasia tahun pra-2. Tapi ya begitulah, selesai sudah karir, selesai sudah ceritanya lah untuk atuk kita tuh. Emang sebenarnya kan udah tua juga ya guys, tapi gokil sih staminanya masih terus terjaga. Semangat siarannya kalau lancar di sana bagi selalu serta makin pesona. Terima kasih, sama-sama. Makasih juga udah ikutan gabung ya Anjas. Nah ini dengan topik keduanya Tawang Pradua, kita mau ngobrolin soal pemain. Kan kita udah bahas tuh tadi ya tentang siapa artis yang cocok lah buat tampil di halftime final Piala Dunia 2026 gitu, ya kan tadinya. Tapi sekarang ini kita fokus ke pemain, karena kalau dari kemarin aku emang ada nanya ke kamu tuh yang tim grup mana yang kamu dukung, negara mana gitu-gitu kan. Kali ini emang bener-bener pemainnya, karena kebetulan akhir-akhir ini lagi pada rame banget sama Erling Haaland. Benar gak ya cara bacanya namanya ya, Erling Haaland. Ini dia emang tampil luar biasa banget guys di 2026 FIFA World Cup tahun ini. Ya benar sih 2026 ya. Dan ini emang jadi perhatian publik di banyak hal sebenarnya, jadi sorotan dari dia. Pertama dari nama yang ada di punggungnya. Ada apa cerita, nanti aku update ke kamu. Tapi kamu jawab dulu nih, siapa kira-kira pemain yang kamu favoritin di Piala Dunia 2026 tahun ini. Cara gabung masih sama kayak tadi, request lagu Indonesia atau mancanegara juga sama kayak tadi ya, bebas kamu pilih aja. Tolong peradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lah masih nemenin kamu teman Pradua Spada. Yuhu. Ini kita masih dengan topik yang tadi deh ya. Topik yang baru lebih tepatnya. Tadi kan di jam 8 aku udah spill. Dan ini dia yang pertama gabung. Ada Dimas. Dimas. Halo, selamat pagi Kak Ulan. Pagi. Tolong dong kasih semangat buat teman-teman aku. Kita lagi dengerin rame-rame nih katanya. Wih, semangat ya. Ini di tempat kerja, di sekolah, di kuliah apa gimana nih? Kalau ngomongin soal pemain favorit ya, aku tetap Helen sih kak. Kenapa tuh? Awalnya tuh suka karena gol-gol gila ya. Karena emang dia tuh tiba-tiba kayak jago aja gitu. Cuman kayaknya dia kalau jago gak tiba-tiba lah ya. Pasti ada prosesnya. Mungkin kayak yang banyak yang baru tahu juga kali gitu. Awalnya suka karena gol-gol gilanya, tapi lama-lama malah suka karena tingkahnya. Jadi kayak di luar lapangan tuh dia sering kelihatan santai, suka bercanda, ekspresinya tuh polos. Jadi kelihatan kayak beda sama pemain bintang lain yang kesannya kan serius terus gitu kan, yang punya wibawa gitu ya kan. Pokoknya kalau ada dia tuh di video Helen tuh lewat di FYP pasti aku tonton gitu ya. Tapi yang benar sih Tom Pradua, Ulan sih sampai bahkan ngelihatnya di Instagram tuh beberapa kali munculnya muka Helen semua guys. Nih, ada juga yang sampai memberitakan soal Helen yang dibilang dia tuh baru aja download Snapchat ya. Dan adalah MVP banget tahun ini katanya gitu. Jadi ceritanya si Helen ini tuh sebenarnya udah lama ya main Snapchat dan konten-kontennya tuh selalu kocak banget alias kayak gemas gitu. Nah momen Piala Dunia kemarin tuh kayak ngingetin semua orang lagi buat nyari akunnya dia. Pas hari libur di sela-sela pertandingan timnas Norwegia, dia sempat videoin jalan-jalan santai tuh di New York pakai topi sama kacamata hitam. Kocaknya dia beneran bingung kenapa gak ada satu orang pun ya di jalanan yang ngenalin dia gitu. Terus di hari yang sama pas dia abis nyetak 2 gol gitu kan, dia nonton lah Messi nyetak hat-trick gitu. Habis itu dia langsung bikin story singkat yang isinya Messi bener-bener gila gitu. Humornya yang garing tapi kocak ini tahun berdua. Sifatnya yang gak jaim dan gak sadar kamera. Plus fakta kalau dia tuh ngelakuin itu semuanya dengan super tulus. Itu deh kenapa dia tuh jadinya banyak diomongin sama orang-orang sekarang ini. Gitu kayak menarik, dia unik, yang itu dia ya. Oke deh, terus juga tapi balik lagi sama Dimas tadi. Katanya pokoknya kalau ada video Helen yang lewat di FYP pasti dia tonton. Iya, setuju nih, setuju. Karena emang menarik, itu dia guys. Kalau misalnya ada orang yang unik, menarik, pasti rame tuh. Ada lagi nih, dari Nanda. Halo Nanda, selamat pagi teman Pradua. Hai, salam kenal. Karena aku kayaknya baru pertama kali deh bacain postingan kamu. Kalau aku sih masih tim Lionel Messi kak. Dari kecil udah ngikutin dia dan sampai sekarang tuh kagum sama caranya main. Nggak banyak gaya tapi sekali pegang bola bikin lawan bingung. Uy. Menurutku Messi itu bukan bukti kalau kerja keras dan konsisten bisa bikin seseorang bertahan di level tertinggi bertahun-tahun. Anyway, request lagunya Heart to Heart sih ya, yang Lemon Tang. Alright. Lagu baru tuh ya, lagu terbaru. Sip, sip, sip. Bungkus dulu deh teman Pradua. Thank you buat kamu yang udah ikutan ikutan request lagu barengan sama Lula dengan topiknya. Kalau misalnya pengen ikutan join juga nih, ada yang udah join, tenang, nanti aku bacain lagi. Yang belum, kasih tahu ke Ulan pemain favorit banget saya buat kamu tuh siapa. Ya mungkin kalau sekarang banyak yang jawabnya Helen kayak menarik gitu ya. Kalau kamu pemain yang jadi favorit kamu siapa, tolong perdua sama request lagunya Indonesia atau mancanegara. Ini lagunya vibe-nya seru banget sih guys. Gah!

0: cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain. Teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Pradim Tanjung Pinang Hits Music Station. Pada selamat pagi teman Pradua. Alwi ikutan join juga lagi nih ya. Gaskan Alwi. Hai Kak Ulan. Iya, pada. Kenapa? Kenapa tapi gak ada kata-katanya pas lagu Lashil aku tadi nungguin itu. Gimana ya? Itu kayak vibes-nya tuh gak pagi-pagi gitu guys. Jujur aku gak terlalu suka nonton bola. Suka nontonnya tuh Tarkam yang pasti ada tawurannya. Seru aja liatnya gitu. Kalau main bola favorit yang terkenal aku lebih ke Ronaldo. Tapi udah pulang tuh wih, cemana lah lagi kena balik kampung dah. Request lagunya Garasi yang judulnya Hilang. Oke, seperti biasa ya. Fajar balik lagi. Kalau aku suka Lamine Yamal. Masih muda tapi mainnya udah berani banget. Gak takut duel sama pemain senior. Skillnya juga enak dilihat. Kayaknya beberapa tahun lagi dia bakal jadi salah satu pemain terbaik dunia deh. Wais. Siska, halo selamat pagi. Favorit aku Son Heung-min. Selain jago, dia terkenal ramah dan rendah hati. Emang Siska ini tuh seneng yang Korea-Korea gitu tau nomor 2. Jarang banget dengar berita negatif tentang dia. Menurut aku pemain hebat itu bukan cuman soal kemampuan di lapangan, tapi juga sikapnya ke orang lain. Kalau mau diputerin lagunya Tulus yang terbaru, bentar ya, aku cek dulu ya. Udah ada belum ya? Harusnya sih belum ada nih. Tulus yang lain aja deh. Kalau mau aku tungguin ya, ditukar aja nanti. Sebelum jam 9 pokoknya. Kalau udah jam 9 tak bisa lagi. Satu lagi tuh nomor 2. Ada dari Rina. Kalau aku pilih Jude Bellingham guys. Mainnya tuh dewasa banget. Padahal usianya masih muda. Dan dia ini tipe pemain yang bikin tim lebih hidup. Nonton dia tuh mainnya seru Kak Ul. Karena kelihatan kayak penuh semangat gitu. Aku gak request lagu lagi deh, terserah Kak Ul aja. Yaudah boleh-boleh aja. Aman. FYI abis ini kita masuk ke sesi terakhir teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang mau request lagu Indonesia atau mancanegara, cepetan, cepetan gabung. Kalau di jam 9 nanti udah gak bisa lagi. Jam 9 sampai jam 10 aku bakal lanjut lagi di Beranda Asta Cita nemenin kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Hadir di pada pagi ini masih barengan sama Olen juga. Abis ini kita lanjut ke brand Astacita ya guys. Terakhir dari Anji Sumoro nih. Kali ini dia mau yang terakhir guys. Lanjut pada Kak Ul. Kalau ngomongin pemain favorit, tetap Ronaldo dong Kak. Walaupun kalah ya sama Spanyol, dia tetap dia idola aku dalam dunia sepak bola. Padahal aku udah bela-belain ya, nggak nonton semalam supaya menang. Kalah juga. Request lagunya Hilang. Hilang tadi udah naik dari garasi, tapi yang dia maksud adalah Hilang Jazz guys. Oke deh, terima kasih kalian cantik sama-sama. Thank you juga buat semua teman perdua yang udah ikutan nimbrung hari ini barengan sama Ulan. Enjoy guys, abis ini aku juga bakal nemenin kamu di Beranda Astacita sampai jam 10.

Ruang Pra 2 buat kamu yang mungkin masih dengerin Praden Tanjung Pinang atau justru baru aja gabung barengan sama kita. Ya, Sulan masih nemenin kamu sampai nanti di jam 9. Kita lagi di Beranda Asta Cita, guys. Ini adalah satu hal yang menurut aku tuh jadi satu perhatian juga. Jadi kemarin temen aku cerita, dia kan kerja di tempat dokter gitulah gitu kan, sebagai administrasinya, kayak tempat klinik dokter, nah gitu. Terus adalah nih datang ibu-ibu, kata dia, nyamperin. Dia ngantar memang keluarganya ada yang sakit, lagi berobat di dalam. Sambil nunggu, dia samperin nih temen aku gitu kan, ditawarin, kita ada acara nanti, kalau mau coba datang atau enggak baca-baca aja enggak apa-apa, katanya gitu. Dibacalah sama temen aku, kamu tahu enggak isinya apa, guys? Isinya adalah ayat-ayat kayak Alkitab gitu. Sedangkan temen aku nih jelas terpampang nyata kalau dia pakai jilbab gitu. Aduh. Kalau yang kayak gini-gini nih Tom Pra 2 agak bingung ya menanggapinya tuh gimana gitu. Sebenarnya sih cukup dekat dengan kehidupan kita topiknya, sebagai masyarakat Indonesia yang beragam. Mungkin kita pernah ngalamin situasi kayak gini, tetangga kah, teman kantor kah, atau teman kuliah yang ngajak kamu datang ke satu acara yang berkaitan dengan agama mereka. Misalnya perayaan hari besar, syukuran, open house, atau acara lainnya gitu ya. Nah kadang ada yang langsung bingung, datang gak ya, aku takut salah. Ada juga yang ngerasa gak enak kalau nolak. Padahal situasi seperti ini tuh emang cukup sering terjadi, apalagi di lingkungan warganya yang berasal dari berbagai agama dan budaya. Yang perlu dipahamin, menerima undangan atau bersilaturahmi itu berbeda ya dengan mengikuti ibadah. Jadi penting banget untuk kita memahami dulu nih, kita tuh lagi diundang ke acara kayak apa. Nah yang kayak gitu-gitu tuh Ompra 2 yang bakal kita bahas sepanjang 1 jam ke depan. Ya supaya lebih bijak lagi, tapi juga tetap menghormati orang lain dan menjaga keyakinan kita sendiri.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anjut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga.

0: juga sih. Tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
1: Engkau aja bisa mikir kayak gitu. Berarti orang juga bisa mikir yang sama.
0: Betul juga. Kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
1: Hah, tahu pun kok kan? Janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
0: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hasil kompetisi dunia Piala Dunia 2026 bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

Well, teman berdua, ngomongin soal toleransi ya jatuhnya kalau kayak gini. Tapi emang kita kan emang diajarkan juga di agama kita masing-masing, emang kita harus saling menghargai. Walaupun kita berbeda, tapi kita juga kan Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu, teman berdua. Tapi dalam kehidupan masyarakat nih, saling menghormati adalah hal yang penting. Ketika ada teman yang ngundang kita ke acara mereka, biasanya itu adalah bentuk penghargaan ya, dan juga keinginan untuk menjaga hubungan baik. Jadi kalau acaranya berupa silaturahmi, makan bersama, open house, atau kegiatan sosial, banyak orang yang memilih hadir sebagai bentuk menghormati undangan dan mempererat persaudaraan. Tapi kalau acaranya udah masuk ke bagian ibadah atau ada ritual keagamaan, setiap orang tuh pasti punya keyakinan dan batasan masing-masing. Di sini deh, kita tuh harus lebih bijaksana, guys. Gak perlu menghakimi pilihan orang lain, tapi juga gak perlu memaksakan diri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan yang kita pegang. Kalau memang merasa kurang nyaman atau ragu, kita bisa menyampaikan penolakan dengan sopan. Ngucapin makasih atas undangannya dan ngejelasin dengan santun biasanya udah cukup. Sikap yang baik justru akan membuat hubungan kita tetap terjaga.

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

mau ngebahas salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya Sofi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada

0: ya di Los Angeles Stadium karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA teman perdua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun tan ya, sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman perdua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.
1: Gucci on. Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM.

Pula masih nemenin kamu di Beranda Stasita, guys. Ngomongin soal undangan dari teman kita, dari siapapun itu deh, yang ceritanya itu tentang acara agama lain gitu. Gimana cara kita menyingkapinya? Itu balik lagi kayak tadi aku bilang, kalau misalnya itu emang untuk acara silaturahmi, it's okay. Kenapa enggak gitu kan? Karena kan kita emang juga dituntut untuk selalu bersilaturahmi walaupun berbeda agama. Tapi emang Indonesia itu kan dikenal sebagai negara yang masyarakatnya beragam. Karena itulah kita sering dengar istilah moderasi beragama ya, teman-teman berdua. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama ya, atau mengurangi keyakinan kita. Justru sebaliknya, kita tetap teguh di jalan ajaran agama masing-masing, tetapi tetap menghormati orang yang berbeda keyakinan. Artinya, kita bisa menghargai teman yang lagi ngerayain hari besarnya, ngucapin selamat sesuai keyakinan dan kebiasaan masing-masing, dan membantu tetangga saat mereka membutuhkan, atau menjaga hubungan baik tanpa harus ikut dalam ritual keagamaannya. Yang terpenting adalah saling menghormati. Kita tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan kita juga berharap orang lain menghormati keyakinan yang kita miliki. Untukku agamaku, untukmu agamamu.

Yeah. X3 on.

Jadi teman berdua, kalau suatu saat ada yang ngajakin kamu ke acara agama mereka, hal pertama yang perlu dilakuin adalah paham dulu jenis acaranya, silaturahmi kah, kegiatan sosial, atau emang bagian dari ibadah. Kalau memilih untuk hadir, niatkan untuk menjaga hubungan baik ya, dan menghormati sesama. Ya kalau milih untuk enggak, karena alasan keyakinan, sampaikan dengan sopan dan penuh rasa hormat. Gak perlu saling menyalahkan atau menghakimi ya guys, karena hidup berdampingan di tengah masyarakat yang beragam tuh emang membutuhkan saling pengertian, menghormati orang lain, tidak membuat keyakinan kita berkurang, dan menjaga keyakinan kita tidak berarti harus memutuskan hubungan baik dengan orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang tetap teguh dan pada prinsip kita masing-masing, tapi juga bisa membangun suasana yang damai, saling menghargai dan penuh toleransi dimanapun kita berada. Thank you teman-teman berdua. Kalau gitu waktu Gilang pamit. I'll see you guys. Bye-bye.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Nama Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, lagi menyusun standar nasional batas aman cemaran mikroplastik. Penyusunan standar ini diharapkan memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Taruna mengatakan penyusunan standar nasional merupakan tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, BPOM akan memanfaatkan kapasitas laboratorium yang dimiliki untuk menyusun skala batas aman berdasarkan bukti ilmiah. Informasi selanjutnya, Bayuska Studio bersama Cinemark menghadirkan Vovo, film berbudaya Madura pertama di Indonesia yang mengusung genre komedi sci-fi. Disutradarai oleh Bayuska sendiri, film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Vovo memadukan humor khas Bayuska dengan kisah keluarga yang hangat. Di balik komedinya, film ini mengangkat cerita seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya dengan mewujudkan impian menunaikan ibadah haji. Keunikan film ini terletak pada perpaduan budaya lokal dengan unsur fiksi ilmiah. Cerita bermula ketika sebuah UFO jatuh di Madura. Sosok alien itu justru membantu sebuah keluarga menghadapi kesulitan ekonomi.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Yes, it's susun lagu hits Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Nura, teman Pradua. Kok Nura? Bukannya harusnya Aldi. Suara lelaki tiba-tiba muncul suara perempuan. Ya, ada pertukaran jadwal ya guys ya, seperti biasa. Dan untuk hari ini Nura dulu yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Tapi kita mulai dulu di sesi sulit susun-susun lagu sampai jam 12.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Manusia paling menyebalkan. Ada gak sih teman pro 2, manusia paling menyebalkan di dalam hidup kamu tapi kamu sayang ya? Ini versi lagu yang baru aja kamu dengerin tuh model begitu, bukan yang emang benar-benar sangat-sangat menyebalkan. Karena ada juga pasti, jujur aja. Jujur aja, di dalam hidup kamu tuh pasti tetap akan ada seseorang yang bisa dibilang sangat-sangat menyebalkan begitu ya. Tapi ya gimana cara kamu menyikapinya itu tergantung dari kamu lagi. Intinya jangan sampai kamunya ikutan jadi gila, jadi stres hanya karena satu orang ini. Dan kita udah di sesi sulit susun lagu hits. Nora masih nungguin banget susunan lagu dari kamu. Oh sorry, ternyata Nora belum kirim. Oke, okay, Nora kirim di WhatsApp teman pro 2. Pokoknya kalau kamu join boleh banget, silahkan join aja barengan sama Nora sampai jam 11 siang. Nanti dari jam 11 siang Nora tinggal puterin aja lagunya di sulit.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

baru juga mau dengerin teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, ini udah di jam 10 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Udah ada beberapa juga sih yang nyusun lagunya di Sulit Susun Lagu Hits. Dan untuk di Tanjung Pinang saat ini, teman Pradua, kalau kamu bertanya gimana Tanjung Pinang tercinta itu Nura suasananya, tadi tuh waktu Nura berangkat kerja sempat yang panas pol ya. Kalau sekarang masih panas juga, tapi kayaknya gak panas-panas banget. Mungkin karena Nura di dalam ya, jadi kelihatan udah adem gitu. Kalau di luar ini mataharinya gak seterik yang tadi sih teman Pradua. Atau mungkin ada kemungkinan mau hujan. Nah, gimana tadi update perkiraan cuaca kamu barengan sama Ulan tadi pagi? Adakah Ulan mengupdate akan hujan hari ini? Dan Nura masih nungguin juga ya susunan lagu dari kamu sampai jam 11 siang barengan sama Nura di Sulit Susun Lagu Hits. Kita puterin dulu satu lagu untuk orang-orang yang terlalu cinta. Aduh, ini dia.

0: gimana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Toleransi dalam hubungan pasangan, pertemanan itu adalah hal yang sangat-sangat-sangat beruntung teman berdua. Jadi salah satu porsi kemenangan ya, yoi. Kalau kita ngomongin soal seporsi kemenangan, itu termasuk salah satu seporsi kemenangan ketika kamu mendapatkan lingkungan yang sefrekuensi, pertemanan yang sefrekuensi, pasangan yang sefrekuensi juga. Jadi kalau saat ini mungkin kamu saat ini lagi ada di fase patah hati. Kenapa patah hati? Karena dia sama kamu udah gak barengan lagi. Ya berarti emang udah gak sefrekuensi aja gitu. Simpel ya Nura. Kalau ngomongin soal teori simpel, coba praktek, belum tentu bisa.

Jujur sini sama Dura, siapa yang sampai saat ini masih memikirkan dia? Ayo. Iya deh, ngerti yang namanya move on itu gak gampang, Nura. Becul. Tapi jangan di ini ya, jangan dinormalisasikan untuk selalu mengingat dia yang sudah tidak mengingat kamu itu, teman berdua. Jadi kamu juga harus mengupgrade pemikiran kamu, mengupgrade rasa kamu ke dia untuk mulai biasa aja, untuk mulai mencoba pelan-pelan move on, karena kasihan di kamu juga sebetulnya, sejujurnya. Oke teman berdua, karena udah di jam 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kalau gitu langsung saja ya kita puterin untuk susunan lagu di siang hari ini. Ada dari Bang Aris, ada dari Bang Anjas, ada juga dari Bang Rahmat Hidayat. Terus ada yang bilang, aku. Oh, kamu ya yang masih memikirkan dia. Udah, hargai diri kamu sendiri. Jangan, emang benar sih katanya kalau cinta itu mengejar, tapi kalau dia udah gak mau dikejar, masa kamu masih mau kejar-kejar?

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Menyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Yes, masih barengan sama Dora di Sulit Susut Lagu Hits Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah dapat lagu teman Pradua yang Nora putarin di Sulit ini. Kalau gitu kita lanjut lagi ke susunan lagu selanjutnya. Ada masih acak-acakan ya. Acak-acakan dari Bang Aris, Bang Anjas, dan juga Bang Rahmat Hidayat. Kalau gitu langsung aja kita putarin. Ini dia.

0: aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Ya, selamat berdua, kita sudah di sesi terakhir belum ya untuk di Sulit. Oh, masih ada. Setelah ini Nora akan muterin dulu lagu satu atau dua ya. Bentar kita cek dulu guys. Satu aja atau pun berdua, karena ternyata udah 9 lagu yang Nora puterin. Nanti baru kita lanjut di sesi terakhir. Ini lagu yang akhir-akhir ini sering viral banget. Kemana-mana pasti dengerin lagu ini.

baru deh. Ini kita di sesi terakhir ya untuk di Sulit hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah nyusun-nyusun lagunya tadi barengan sama Nura. Terima kasih banyak guys. Nanti pokoknya setelah ini kita akan lanjut lagi dengan informasi makanan dan juga UMKM di Kota Tanjung Pinang. Jadi tetap stay aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradu, mau ngebahas tentang UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang. Kali ini mau ngomongin soal Dubai Chiwi Mochi. Ini kan emang lagi viral ya teman Pradu, yang isinya kunafa itu.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Lanjut lagi teman Pradua, satu-satu gue akan spill ke kamu UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang yang bisa banget kamu cobain. Kali ini spesial untuk kamu yang mungkin suka banget dengan durian teman Pradua, tapi bosen kalau makan durian langsung begitu. Maunya yang hasil diolah-olah, entah diolah jadi bubur durian atau apapun itu. Nah, kalau untuk kali ini ada martabak durian teman Pradua. Ini sangat-sangat cocok untuk kamu ya. Dan dia ini ada pilihan yang standar, double and triple. Jadi kalau sering kamu mau banyak duriannya, ya kan, daging durian lebih banyak, pilihlah yang triple. Untuk lokasinya di mana sih? Lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto di kilometer 5 bawah deretan Swalayan Kurnia. Siapa sih yang enggak tahu Swalayan Kurnia ya? Pokoknya deretan situ, di depan situ ya. Buka dari jam 5 sore sampai jam 11 malam.

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Lanjut lagi teman Pradua, kali ini ada cemilan-cemilan yang bisa kamu coba. Ya tapi sayangnya cuma bisa di Sabtu Minggu guys, pagi-pagi ya. Jadi ini cemilan-cemilan dari Mak Talam Tanjung Pinang. Ada banyak sekali cemilan, sudah pasti yang pertama talam ya, kue talam teman Pradua, dengan berbagai warna yang sangat-sangat unik guys. Terus juga ada kroket ayam, ada curry puff, ada apam durian, ada minuman bunga matahari. Banyak betul lah pokoknya cemilan-cemilan nih kan. Kalau untuk di pagi hari, kamu bisa perginya itu Sabtu Minggu di daerah Ganet ya, arah menuju bandara itu, jalan-jalan di situ, jalan-jalan melihat jajan-jajanan. Nah, bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam 5:30 pagi udah buka. Kalau untuk sore-sore, dia jualannya dekat daerah kawasan tepi laut, teman Pradua. Dan harganya juga sangat-sangat terjangkau. Jadi kalau kamu mau cobain, boleh langsung gaskan.

0: Dompet tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

Lanjut lagi teman Pradua. Kali ini kita mau ngomongin soal topik kita kali ini ada kaitannya dengan daerah Arab-Arab, mungkin bisa dibilang begitu, timur ya. Karena ini ada nasi kebuli. Nasi kebuli dari Habi Kebuli, teman Pradua. Ini menu-menu timur tengahnya, tapi enggak hanya menu. Enggak hanya menu timur tengah aja, tapi juga ada menu western di sana, teman Pradua. Selain nasi kebuli sudah pasti ada nasi biryaninya, guys ya. Ada prata, ada kebab. Kebabnya itu package ya. Jadi ada kentangnya juga selain kebab tadi. Terus juga ada roti Maryam. Kalau Nora sih bilangnya roti canai, tapi di sini dikenalnya dengan roti Maryam, teman Pradua. Kalau kamu mau cobain boleh banget, makanan westernnya ada steak, guys. Langsung aja cobain ke Habi Kebuli atau cek dulu IG-nya di @habi_kebuli.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Jujur, siapa di sini yang masih bertanya-tanya kemana sih dia yang dulu peduli sama kamu, dia yang dulu sayang sama kamu. Tapi ternyata ya ampun, jauh berubah kawan tuh kan. Itu tandanya dia udah gak sepeduli itu lagi sama kamu teman perdua. Alias artinya kamu udah seenggak spesial itu di mata dia. Jadi kamu juga harus bisa untuk bersikap biasa aja. Dan ini udah masuk ke sesi untuk Nur update kamu dengan informasi dari dunia olahraga guys. Dunia bola, ada Kejurnas Woodball 2026 yang resmi membuka kejuaraan nasionalnya di lapangan Banteng Jakarta Pusat di hari Senin kemarin, tanggal 6 Juli 2026. Nanti akan kita bahas lebih lanjut siapa aja pesertanya, ada berapa banyak ya. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin dulu Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

Yes, kita lanjut lagi teman berdua ngomongin soal woodball, Indonesian Woodball Association. Nah, jadi mereka ini kan resmi nih buka kejuaraan National Woodball 2026 di lapangan Benteng Jakarta Pusat di hari Senin kemarin dan diikuti sama 223 atlet dari 16 provinsi yang nantinya ini akan bertanding di 14 nomor kategori prestasi dan juga pembinaan KU12, KU15 dan juga KU18. Untuk Ketua Umum IUBA ini juga mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan kalau perkembangan woodball ini semakin pesat tahun perdua. Jadi kebijakan menggratiskan biaya partisipasi menjadi langkah yang sangat bagus ya untuk membuka kesempatan luas bagi atlet potensial dari seluruh Indonesia.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita ada informasi dari Pratama Arhan, si ganteng yang lagi bucin-bucin, ya bisa dibilang bucin gak sih? Akhir-akhir ini ya guys ya. Nah jadi Persija Jakarta ini memperkuat sektor kirinya dengan kedatangan Pratama Arhan untuk musim 2026-2027. Jadi pemain berusia 24 tahun ini dikontrak 3 musim untuk menambah kedalaman dan juga pengalaman dari skuad Macan Kemayoran ini tahun Pradua. Jadi memang kehadiran Arhan ini menambah kekuatan Persija di posisi bek kiri dengan kemampuan agresif dan juga mobilitas tinggi. Lemparan jauh dari si Arhan ini yang sangat khas sering menjadi ancaman dan juga menciptakan peluang berbahaya hingga tim ini mendapatkan kemenangan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pun Pro 2 masih barengan Saban Dura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita mau ngebahas turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Masih belum bisa move on seperti 2025 ya. Untuk 2026, teman Pro 2 akan berlangsung mulai tanggal 25 Juli hingga tanggal 6 Agustus nanti. Jadi kebahasan ini disampaikan langsung di konferensi pers di Jakarta semalam dengan diikuti ada 8 klub Asia Tenggara. Ada 5 klub Indonesia menjadi peserta, ada Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. Nah, ada 3 peserta lainnya, ada dari luar ya, Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Dan keikutsertaan klub dari 4 negara ini menjadikan Piala Presiden 2026 semakin bernuansa regional, karena kan Asia-Asia banget ya guys ya. Dan turnamen ini juga sekaligus menjadi ajang pramusim yang nantinya mempertemukan kekuatan klub-klub Asia Tenggara.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: With Nora, Santai Siang.

Masih bareng sama Dora di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah di jam 14 lewat 08 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Kita akan lanjut lagi ya ke informasi selanjutnya. Kali ini mau ngomongin soal Luna Maya. Jadi Luna Maya ini punya impian, teman Pradua. Terus juga dia menunjukkan kepeduliannya, terlebih lagi di dunia pendidikan. Jadi ada apa dengan si Luna Maya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pokoknya tetap stay aja di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

lanjut lagi lah ya. Tadi kan ngomongin soal Luna Maya. Nah, jadi Luna Maya ini lewat Yayasan Luna Maya Nawasena, dia ini membangun TK Sinar Watugong di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi alasan dia kenapa pengen bangun TK itu karena dia pengen menghadirkan akses pendidikan usia dini yang lebih baik lagi untuk anak-anak yang ada di daerah sana. Dan pembangunan sekolah ini juga jadi bagian dari komitmen yayasan yang didirikan sama si Luna ini dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus juga pemberdayaan masyarakat. Dan untuk kehadiran TK Sinar Watugong ini diharapkan bisa membantu pemerataan pendidikan khususnya untuk anak-anak yang memang ya masih membutuhkan ya fasilitas belajar yang lebih layak. Jadi lewat akun Instagram pribadinya, Luna bilang pembangunan sekolah ini juga membawa pesan emosional dari mendiang tantenya yang baru meninggal 2 minggu yang lalu. Jadi menurut dia, sebelum tantenya ini meninggal sempat nelpon dari rumah sakit dan minta supaya sebagian hartanya itu disumbangkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi dia ngerasa ini salah satu amanah terbesar juga dari tantenya itu, teman Pro 2. Dan dia juga ternyata dari lama tuh sudah sangat bercita-cita gitu, pengen membangun sekolah di daerah sana.

Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Lanjut lagi teman Pradua. Kali ini kita mau ngomongin soal siapa ya? Soal keluarga dari Iris Bella teman Pradua. Lebih tepatnya si adik lelakinya. Ahalah, kenapa dengan adik lelakinya tuh Nura? Nah ini jadi adik lelakinya ini teman Pradua baru saja menikah. Yoyoy, dengan pujaan hatinya, belahan jiwa dan raganya begitu kali ya. Ada Nadia Salva, jadi adik dari Iris Bella, Sayan Ivan itu resmi menikah dengan pujaan hatinya Nadia Salva. Dan momen bahagia ini juga langsung dibagikan Iris Bella lewat akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya juga dia membagikan momen di mana si adiknya ini mengucapkan ijab kabul ya dengan ya beberapa mas kawin yang diberikan teman Pradua. Terlihat sih ini pada cantik-cantiknya bajunya yang bridesmaid, bukan bridesmaid sih, keluarga ya, itu warna burgundy, maroon atau burgundy begitu lah intinya. Jadi untuk Sayan sendiri ini juga sebelumnya sudah melamar kekasih di tanggal 17 Januari. Ih, kayak tanggal lamaran seseorang deh. Ya nantinya juga akan menikah sebentar lagi ya, mungkin kamu tahu siapa. Karena ini kalau kita ngomongin soal nikah, kita puterin deh

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

Yes, teman Pradua, tadi kita udah ngebahas beberapa topik ya. Ada Luna Maya, terus juga ada adik Iris Bella. Kali ini ada tentang momen yang dimana ini juga sedih banget pasti bagi sebagian lelaki ya, melihat pertandingan tadi malam juga, guys. Nah, jadi kita mau ngomongin soal momen dimana Lamine Yamal ini dia memeluk Ronaldo. Jadi pemain legendaris Cristiano Ronaldo terlihat menangis setelah langkah timnya harus terhenti saat menghadapi Spanyol ya. Dan setelah peluit akhirnya berbunyi, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, teman Pro 2. Jadi ketika si Ronaldo itu berada di pinggir lapangan dengan air mata yang mengalir, Lamine Yamal langsung datang dan meluk. Yamal juga menunjukkan rasa hormat nih, junior, hormat sama senior, ya kan? Enggak, lebih ke ini, lebih ke menunjukkan ya dia ini lebih muda, jadi harus lebih menghormati yang lebih tua. Dan juga ini menunjukkan rasa hormat kepada sang legenda setelah pertandingan selesai.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

Sugro pamit dari dalam dengaran kamu. So thank you untuk kamu yang udah setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nanti setelah ini akan ada Adlina yang lanjut untuk nemenin kamu di masih santai siang sih ya, karena mau ngebahas informasi dari Kepulauan Riau. Kalau gitu Nora pamit, teman Pro 2. See you and bye-bye.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tahun Pro 2 di Thailand, sejumlah supermarket mulai mengganti plastik dengan daun pisang untuk membungkus bahan makanan segar. Jadi langkah sederhana ini untuk menarik perhatian karena dinilai lebih ramah lingkungan. Daun pisang sendiri juga merupakan hasil samping pertanian yang bisa dimanfaatkan kembali setelah panen, dan penggunaannya ini membantu mengurangi sampah plastik sekaligus juga memberi nilai tambah pada sumber daya alam. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebuah postingan dari SMA Negeri 6 Semarang menjadi perhatian netizen setelah sekolahnya ini membagikan kabar di mana salah satu alumninya diterima bekerja di salah satu perusahaan retail. Jadi pihak sekolah ini menyampaikan apresiasi sekaligus juga rasa bangga dari langkah awal ini saat memasuki dunia kerja setelah lulus. Di sisi lain, tren serupa juga terlihat di berbagai sekolah lain yang aktif memposting capaian siswanya yang langsung bekerja setelah lulus, seperti sekolah di SMK Lubuk Linggau yang sebelumnya juga sempat viral di tahun lalu.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ega berangkat kuliah dulu ya.
1: SIM dan STNK-nya udah dibawa.
0: Udah, Ma. Ada di dompet.
1: Helm sama maskernya? Mana?
0: Ada tuh, Ma. Di motor.
1: Jangan lupa berdoa ya. Dan ingat loh, taati rambu-rambu lalu lintas. Itu penting untuk keselamatan kita.
0: Oke, Ma. Ya udah, Ega pamit ya.

You're listening 92.1 Radio FM, thank you pindah teman terbaik kamu. Hai, Top Radio, setelah tadi kamu temenin sama si Nura, kali ini kamu ditemenin sama si Adel ya, Top Radio. Kita akan mulai dulu dengan ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Ya, karena emang udah waktunya nih, kamu ditemenin Adel di sesi...

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Waktunya aku nge-update kamu dengan informasi seputar Kepulauan Riau. Ini datang dari daerah Lingga, Tomang Pro 2, di mana ternyata ada terjadi kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang kembali terjadi di wilayah Dabosingkap, Kabupaten Lingga. Bahkan nih kalau misalnya kamu pernah beli eceran gitu, Tomang Pro 2, kayak di kios-kios gitu kan. Nah itu kan memang biasa ada yang jual bensin juga. Nah, di sana bahkan beberapa kios pengecernya itu nggak menjual karena stoknya tuh habis sejak 2 hari terakhir. Kondisi ini juga dikeluhkan masyarakat karena bukan kali pertama ternyata terjadi ya. Dan warga juga berharap distribusi BBM itu bisa dilakukan lebih terjadwal biar pasokan itu nggak lagi terputus dan aktivitas masyarakat itu juga nggak keganggu ya. Terutama kan buat kita yang pakai motor atau mungkin mobilnya pakai Pertalite, Teman Pro 2, mau pergi-pergi taunya minyaknya habis, mau isi malah minyaknya nggak ada, kan emang bahkan sulit ya untuk beraktivitas. Tapi akhirnya Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lingga ini juga speak up, Ardiansyah bilang kalau pasokan Pertalite untuk SPBU itu sebenarnya udah datang di Jumat malam. Tapi proses pembongkaran ini belum bisa dilakukan karena kondisi air laut yang lagi surut. Baju.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Proses seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2026 di lingkungan Polda Kepulauan Riau ini resmi memasuki tahapan akhir tahun perdua dan sebanyak 71 peserta itu dinyatakan lulus terpilih ya dalam sidang kelulusan akhir penerimaan bintara dan juga tamtama Polri yang digelar di gedung Lancang Kuning Polda Kepri. Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo juga bilang sidang kelulusan ini adalah tahapan puncak ya dari seluruh rangkaian seleksi yang sudah dilaksanakan secara objektif, profesional, dan juga penuh tanggung jawab. Dan seleksi ini juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memperoleh calon anggota yang memiliki kualitas, terus juga integritasnya, dan siap untuk mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam proses rekrutmen, Polda Kepri juga berkomitmen nih untuk memberantas segala bentuk percaloan ataupun penyimpangan dan percaloan ya, teman-teman perdua. Jadi dirinya juga berpesan kepada calon anggota ini untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan gak mudah tergiur oleh pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara yang gak benar. Ya, you already know, teman-teman perdua, semua itu transparansi banget.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roci Domo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Rudu FM Tanjung Pinang.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Mau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
1: Wah.

0: lagi. Engkau lagi nyato ya. Nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Makin cantik aja aku jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Oh iya. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
0: Woi, ngapa? Mati lampu ya?
1: Iya nih, Ra. Aku lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi. Yeah.
0: Iya, Wak. Masih berusaha gitu rambut tuh, Gi.
1: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu ya. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
0: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ya?
1: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
0: Oh, iya juga ya. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
1: Abis itu mau ngapain, Ra?
0: Gak ada sih.
1: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
0: Oke.
1: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman.
0: Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya. Si Rara mana?
0: Bah, kaget gak?
1: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tau kok.
0: Entah tuh, nanti nangis. Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
1: Hanya jangan bertingkah.
0: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
1: Engkau dari mana, Ra?
0: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
1: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali.
0: Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi.
1: Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
0: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
1: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
0: Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih, gelap-gelap. Tapi kalau nak WC, Tuhan, nanti yang susah.
0: Tadi katanya kok punya senter.
1: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi, kan?
0: Kayak mana nih? Itulah, gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya, maaf. Namanya juga lupa.
0: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas, Tar. Nanti lupa lagi.
1: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
0: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
1: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
0: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
1: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

You still listening 92.1 Pro 2 FM. Thank you pindah teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Adele nih, teman Pro 2. Kita ngebahas informasi yang sedang viral. Kamu kalau misalnya habis dikasih jam Rolex teman Pro 2, kamu bakalan keep it atau kamu bakalan balikin lagi deh ke orang yang ngasih teman Pro 2? Mungkin kamu bakalan keep ya, dan aku juga mungkin bakalan, yaudah dia buat aku aja, orang dikasih juga gitu kan. Tapi, nah ini ada tim nasional Meksiko yang memutuskan untuk mengembalikan hadiah jam tangan mewah Rolex senilai 17,9 miliar rupiah yang diberikan oleh YouTuber Steve Filtot menyusul kemenangan atas Ecuador di Piala Dunia 2026. Langkah tegas ini diambil demi mematuhi kode etiknya FIFA ya, yang melarang pemain dan juga staff itu menerima hadiah bernilai signifikan untuk menjaga integritas turnamen. Jadi dengan ngembaliin barang tersebut ya, tim Meksiko berupaya untuk menghindari sanksi disiplin berat, mengingat regulasi FIFA hanya mengizinkan penerimaan hadiah yang bersifat simbolis.

kedua, ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, Clutch ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang gak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari Clutch sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

Masih bareng sama Adulta Radio yang nemenin kamu di sore ceria. Ih, kamu pernah gak sih pas lagi nonton SpongeBob terus kamu kayak kebayang, ih pengen deh ada suatu tempat yang emang tuh kamu kalau datang ke tempat itu kamu ngerasa kamu lagi dibikin bottom gitu sama Pre 2. Soalnya ternyata

ternyata teman perdua ada musim hujan plum rain season di Shanghai ini menjadi perhatian karena kelembapan udara yang nyaris mencapai 100% ya. Dan suasana kota yang lembab, mendung ini bikin banyak warganet yang menyamakan dengan Bikini Bottom dalam serial SpongeBob SquarePants. Perbandingan ini juga ngelahirin berbagai unggahan kreatif di media sosial teman perdua di mana SpongeBob ini dianggap sebagai sosok yang paling cocok nih untuk menghadapi cuaca lembab karena identitasnya sebagai spons raksasa ya. Sementara Squidward digambarkan seolah sudah nemuin tempat tinggal impiannya di jalan Shanghai menikmati segelas es American. Ih, gemes banget. Kamu bisa lihat ya teman perdua gimana kelucuannya. Aku waktu lihat di internet kayak ini AI kali ya, tapi enggak, emang nyatanya tuh kayak gitu. Jadi berasa ngelihat secara langsung kehidupan di Bikin Bottom. Ya walaupun cuma ilustrasinya aja sih teman peradua, nyatanya juga enggak. Tetap kita-kita kok, maksudnya tetap human ya.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi.

cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Teman Pro2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan program Satu Tanjung Pinang. Seperti biasa, nanti kamu akan mendengarkan updatean terkait perakhiran cuaca kota Tanjung Pinang bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik pendengar, masih dari jalan Jenderal Mani kilometer 4 Tanjung Pinang 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Riki.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini Mas Robi? Masih semangat?
1: Semangat lah.
0: Baik. Harus, Bang. Baik Mas Robi, silakan untuk menyampaikan info cuaca esok hari.
1: Oke Bang Riki, terima kasih kesempatan yang diberikan Bang. Baik, selamat sore. Kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Nah, dapat kami sampaikan untuk esok hari, terutama di pagi hari, kondisi secara umum akan cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hari, untuk khususnya Kota Tanjung Pinang didominasi oleh berawan, dan untuk wilayah Kabupaten Bintan ada peluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang skalanya lokal atau tidak merata, dan dapat disertai dengan petir atau kilat, sehingga untuk waspada serta berhati-hati. Malam hingga dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan tebal. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 30 km/jam. Dan suhu udara kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Dan informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta Natuna yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Ya, demikian Bang Riki, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari, Bang.
0: Baik, terima kasih Mas Robi atas informasi cuacanya yang disampaikan untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, ya. Sukses selalu, selamat sore Mas Robi.
1: Baik Bang Riki, terima kasih kembali Bang, selamat sore.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 90. I gotta change my name. Babe, last name money, real good credit, how I keep that money, 5k bonus points, babies made of money, wake up, go to sleep, still getting money, debt down, check up.

pernah lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
2: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
3: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
3: Putus gak sih mereka, Nat?
2: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
2: Oh, Eko, waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko kan pantas tahu. Rupanya pengalaman hidup.
3: Sibuk lah, Nat.
2: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
3: Weh, Tari, Nadia.
2: Gi, kenapa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
2: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
3: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga setelah aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
2: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
3: Nih, aku buktinya.
2: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
3: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
2: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
3: Gigi. Awas aja ya, Konggi.
2: Enggak lah, again, aku juga udah.
3: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
2: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
4: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
3: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
4: Ya, salah.
2: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi?
3: Alah, paling tuh buat kamu biar luah aja tuh hatinya.
0: Udah lah, gak usah.
2: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
4: Ya gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
2: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua?
5: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
6: Iya, masih koren. Kamu masih ingat kan?
5: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
6: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
5: Paket.
6: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
6: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
5: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
6: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
5: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
6: Iya, udah. Sini, makasih.
5: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
6: Sini lo kok.
0: Huh?
2: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
2: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: malu tapi turunin ke tujuh.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita santai dulu. Bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
2: Iya,
0: mau. Ya Randy juga loh.
2: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
2: Gak mau.
0: Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
2: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngekos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

You still listening 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Radio masih barengan sama Adele yang nemenin kamu di sore ceria. Asik, sore ini kira-kira kamu emang ceria gak teman Radio? Adele tuh jadi pengen nanya sih teman Radio sama kamu. Ngerasa gak sih dulu tuh waktu kita kecil tuh kita beneran pengen banget buat cepet-cepet dewasa. Kita kayaknya ngelihat orang gede, ya dulu kan kita bagi orang gede ya. Kayaknya seru banget deh kalau udah gede nanti aku mau gini deh, aku mau nongkrong deh, aku mau jadi kakak-kakak cantik yang pergi ngopi, abis kerja, bla bla bla bla, ngelakuin hal yang dia suka. Terus juga jam mainnya tuh kayaknya bisa lebih lama gitu loh. Kalau waktu kecil kan kayak abis maghrib, sebelum maghrib bahkan kita udah harus di rumah kan teman peradua. Ya emang sih waktu kecil tuh kita pasti banyak banget deh yang pengen cepat gede, langsung macam-macam. Pengen bebas main sampai malam, punya uang sendiri, bisa beli apa yang kita mau, bisa naik motor, bisa kerja, atau ya gak perlu lagi tuh disuruh-suruh, dikit-dikit disuruh-suruh, kayak gitu ya teman peradua. Tapi setelah benar-benar dewasa tuh ternyata hidup gak sederhana yang kita bayangin dulu ya. Kebebasan tuh emang datang, tapi bersamaan juga dengan tanggung jawab yang ternyata juga makin besar nih teman peradua. Ada tagihan yang harus dibayar, pekerjaan yang harus diselesaikan, deadline secepat itu, target yang harus dikejar juga, sampai keputusan-keputusan yang harus kita pikirin sendiri. Jadi orang dewasa juga berarti belajar untuk menerima kenyataan kalau gak semua keinginan itu bisa langsung terwujud. Kadang tuh kita juga harus ngalah nih teman peradua. Kita tunda dulu deh kesenangannya. Kayak, aduh aku pengen banget lagi ini. Aduh tapi kan ini uangnya harus dipakai buat yang ini. Yaudah deh kita tunda dulu gitu. Bahkan banyak kepalsuan juga kan. Ditanyanya kamu kenapa, jawabannya gak apa-apa. Kamu senyum mulu. Tapi padahal pikiran kamu tuh lagi banyak banget. Dan ini nanda itu sebenarnya kamu juga lagi gak kenapa-napa. Makanya gak heran ya kalau banyak orang yang tiba-tiba tuh kangen banget sama masa kecilnya. Kamu juga ngerasain itu gak?

0: ya, duduk di bawah pohon gini, adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih?

0: World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: 92,1
3: teman terbaik.

91 MHz RRI Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua yang lagi di jalan, yang lagi menikmati senja untuk sore ini. Cakep nih kayaknya sunsetnya ya teman Pradua. Soalnya aku lihat biasnya doang sih di ini nih, di halaman RR ini. Wah cakep nih, apalagi kalau misalnya di tepi laut ya. Mantep banget bisa lihat sunset teman Pradua. Shout out buat sunset lovers, selamat menikmati sunset untuk sore ini. Tadinya aku juga sempat mikir

sore itu bakalan hujan, tapi ternyata enggak, teman pro 2. Who knows? Soalnya kan semalam aja tuh pas malam tiba-tiba tuh hujan, teman pro 2. Emang sih kalau dilihat dari langit kan emang wih, gelap nih, bakalan hujan, tapi bentar doang hujannya. Dan ternyata hari ini ya panas, hari ini panas, semua peradua cukup panas, tapi gak yang panas-panas banget juga. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Terus kalau misalnya kamu gabut, mendingan gabung nih sama Adele teman peradua. Dibandingin scrolling-scrolling mulu, sesekali ayo gabung dong. Karena kan aku ngobrolin tentang kita yang waktu kecil tuh suka banget deh kayaknya buru-buru pengen dewasa gitu. Ya kan? Makanya gak heran kalau banyak nih akhirnya orang-orang tuh yang kangen sama masa kecilnya. Kangen pulang sekolah langsung main sampai maghrib. Kangen liburan panjang tanpa mikirin pekerjaan. Mikirnya cuman PRMTK aja gitu kan. Kangen waktu masa terbesar tuh cuma kehilangan mainan atau dimarahi orang tua karena belum mandi sore. Dan yang menarik, waktu kecil tuh kita mau cepat dewasa karena ngeliat enaknya aja. Nah sekarang pas udah gede, kita justru baru sadar ya kalau masa kecil itu adalah masa yang paling bebas dari beban hidup dengan perdua. Ya walaupun seperti itu, jadi dewasa juga punya sisi yang bikin kita happy sih. Kita bisa nentuin jalan kita sendiri. Ya walaupun gak semua orang bisa ada di tahap itu teman perdua. Dewasa iya, tapi ternyata mereka susah juga buat milih jalan hidupnya sendiri. Dan banyak sih hal-hal dewasa tuh yang nguntungin juga buat kita teman berdua. Kita bisa bikin kenangan baru, terus kita juga bisa achieve goals kita. Jadi mungkin yang kita rinduin tuh sebenarnya bukan benar-benar mau jadi anak kecil lagi, tapi rasa tenang dan hal-hal yang kayaknya tuh gak seberat sekarang deh. Paling berat tuh kalau gak PRMTK disuruh bobo siang aja, padahal pengen main banget. Tapi apa nih yang pengen kamu sampein sama diri kamu dulu teman perdua? Misal kamu udah gede nih, tapi kamu tuh pengen bilang ke diri kamu yang kecil waktu itu. Mungkin kamu pengen bilang sama diri kamu, udah deh, kalau disuruh tidur siang tuh nurut aja, kenapa dah? Sekarang itu udah gede susah mau tidur siangnya, jadi mendingan waktu kecil tuh pos-posin tidur siang. Satu hal yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu pas kamu kecil teman peradua, apa itu setelah kamu ada di kehidupan dewasa ini? Terutama buat teman peradua yang early 20, gimana? Apa yang akan kamu sampaikan ke diri kamu waktu kecil?

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no. 92.1.

0: Dompet tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Adel Tawa Pradua yang nemenin kamu di sore ceria. Karena tadi aku udah ngasih pertanyaan ke kamu, sekarang waktunya aku bacain jawaban dari teman Pradua ya. Emangnya kamu pengen bilang apa sih ke diri kamu waktu kecil teman Pradua setelah ngerasain fase jadi orang dewasa? Kamu pengen bilang apa nih? Kalau aku dulu ya, kalau aku sih ya malah bilang ya, ternyata tuh waktu kecil kita semua tuh kena prank ya. Dulu mikirnya orang dewasa enak, bebas beli apa aja. Ternyata pas udah kerja, yang dibeli ya emang bebas sih teman Pradua, tapi ujung-ujungnya kayak berasa lebih boros aja kan jadinya. Oke, kita lihat di WhatsApp ada siapa nih. Ada dari si Eka. Aku pengen bilang sama aku yang kecil, coba ya belajar makan sayur. Soalnya nanti pas dewasa beli vitamin tuh mahal, ujung-ujungnya tetap disuruh makan sayur. Jadi setidaknya kalau misalnya dari kecil makan sayur gitu, Tawa Pradua udah terbiasa buat makan sayur juga sampai dewasanya. Oke, okay. It's totally true ya. Terus-terus deh, ini ada nih dari si Firman. Kalau ada uang THR tuh jangan habisin buat jajan, beliin tanah kek, atau ya minimal celengannya jangan dibongkar, karena ngebantu banget ya sekarang ya. Indeks ekonomi teman Pradua, celengan itu termasuk yang bisa jadi dana darurat ya. Jadi kamu kalau misalnya ada THR, ada baiknya gak dihabisin langsung. Terus juga ada dari, gak dikasih tahu namanya siapa, tapi doi bilang, jangan sedih kalau disuruh tidur jam 8 malam, karena nanti pas kamu udah gede, tidur jam 8 itu udah jadi cita-cita, tau gak? Dulu pengen main mulu, disuruh tidur cepat malah nangis, ada aja dramanya. Sekarang pengen tidur cepat. Ternyata masih banyak kerjaan yang belum diselesaikan, Del. Jadi pengen bilang kayak gitu aja sih ke aku kecil. Kalau teman Pradua yang belum ikutan gabung, kamu pengen bilang apa ke diri kamu waktu kecil?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir gak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

0: rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Inconesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: 92,1.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

You're still listening 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Okay, teman Pradio ya, kamu masih ditemani sama Adele. Dan Adele, mau invite kamu nih, nanti kita akan bergabung dengan Pradio Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Dan untuk bintang tamunya, itu ada istrinya Pak Andika. Kalau kamu nonton Lapor Pak, mungkin kamu udah tahu ya. Ada Usi nanti teman Pradua di Music Live Chat. Wow. Jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut, pastiin kamu gak pindah frekuensi. Station on 92.1.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
2: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
2: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
2: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
2: Biasanya gitu kan.
1: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
2: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
2: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
2: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
2: udah
1: 2019
2: lama,
1: terakhir
2: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
2: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
2: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
2: Nah, bener. Lama-lama hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Ussy Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
2: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget.
2: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussy malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: 102.2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin Abinilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, 102.2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uzi Suryawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bu?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uzi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar. Kan?
2: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya, benar. Benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih lalu.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Iya, bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul. Kira-kira
0: ada,
1: ya?
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini
1: hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan,
1: guys. Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya
2: tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih, 12 bener. Kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
0: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: dong. Kalau 42?
0: Itu
1: gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Wow.
2: Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari? Apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Ada podcast.
2: Jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya. Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak. Iya. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh, 5 bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah, jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic
0: sampai lupa megang mic tuh berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Bener.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Iya, kangen kita euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Wah, sampai menyanyiinya juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kau sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita

0: tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
0: Lebih begitu sebenarnya.
1: Benar-benar.
0: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya seadanya kamu.
1: Oh, gitu.
0: Aku pinter ya kalau cerita ya.
2: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
0: Pinter banget sih gue ngomong ya.
2: Tahu nggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, oh bener.
2: Iya.
0: Iya. Udah khatam tuh ya.
2: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
1: Waduh.
2: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa
0: menikah
2: tahun?
0: Menikah dari 2012.
2: Oh kan,
1: lama
0: banget. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
1: Iya, 19 tahun. Kurang lebih.
0: Apa tipsnya?
2: Yeah.
0: Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
0: Standar TikTok.
1: Standar TikTok.
2: Tahu
1: enggak?
0: Apa itu?
2: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
1: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
2: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
1: harus
2: apa
1: pamit sama orang tuanya.
2: Oh, pamit sama orang tuanya.
1: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
0: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu harusnya. Kan?
1: Bisa juga.
2: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
1: Iya, mungkin ada yang aneh.
0: Kalau yang tadi enggak aneh.
2: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
1: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
0: Nah, itu standar TikTok tuh.
1: Nah,
2: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
0: Itu enggak itu.
1: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
2: Mungkin ada lah gitu kan.
1: Benar.
2: Itu tuh gimana?
0: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
2: Karena
0: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
1: Benar.
0: Gak usah setahun sehari aja kita berubah.
1: Kita
0: kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
1: Benar.
0: Harus saling.
1: Benar.
0: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
1: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
0: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
0: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
2: Oh iya,
0: benar. Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu. Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
0: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Bisa diadaptasi Netflix nih.
0: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
2: Di majalah gitu kayak?
0: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
2: Oh iya. Ya,
0: itu. Udah 400 ribu dapet waktu itu.
2: Wow, banyak
1: ini lah. Banyak.
2: Lumayan.
0: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
2: Nice.
1: Itu dia ya.
0: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
2: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
1: Bener. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
0: Banyak lagi.
2: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
0: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh baru okay.
1: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
0: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Benar-benar.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
0: iya
2: sih. Ini.
0: Iya benar.
1: Benar-benar.
0: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
0: Iya waktu awal dia sih

0: Tapi ya dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana kalau dulu ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
0: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
2: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
0: Yes, gitu. Fun project.
1: Benar-benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
0: Makanya.
2: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
1: Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil kalo, merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Kalau gitu ya. Bener. Oh, mungkin di luar negeri.
0: Pas kan kiri gini. Kayaknya
2: enggak
0: deh.
2: Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kurang.
1: Aduh. Ya udah kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
2: Let's
1: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu ngobrol dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cucu.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah
2: jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi,
2: menurutku,
0: penantang. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Lu kan mau pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Karena susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke, tenis juga.
2: Padel? Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bak kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: ya
2: kan
1: benar kan, sentuh doang. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk ya.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males sih. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen banget
2: itu
0: kayaknya
2: kan
0: lagu Klik.
2: Udah 19
0: ya?
2: Tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah nggak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya, Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan, bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, bener.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah gak ada video. Paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya, penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu, karena gak ditonton kan sebenarnya gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nonton itu.
0: Tapi gue bilang sekarang tuh ini orang, visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya. Enggak, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victor gitu,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, yeah. Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
0: Aman ya? Dong. Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Yeah. Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke.
2: Jujur kan?
0: Iya, bener. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Okay.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku ini kasihan nih kucing-kucingnya,
0: kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu. Kasihan ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
0: Iya.
1: Positif thinking juga ya, kita mikir bercanda.
2: Tapi bener
1: gak
2: sih?
1: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang
2: banget. Enggak
1: pernah juga.
2: Aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
0: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih preferred pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya, enggak
0: valid
1: ya?
0: Nah.
1: Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Barang. Ya.
2: Jujur lah perempuan.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas.
0: Ya.
2: Tas. Nyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
2: Umpetin dulu gitu.
1: Oke, okay, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang
0: gitu.
1: Oke. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa, ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya apa, nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab. Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Gitu loh. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan. Bener kan?
0: Bener.
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Bener.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan
0: kalau
2: sekarang kan enggak.
0: Iya, bener. Makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Generasi berubah ya. Bener.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak kita punya event lari, kakak mau gak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya gak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buatin ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit-palit ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan pastinya masih bersama
1: Kak Usi.
3: Hey.
1: Alright. Ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
3: Semua ya.
1: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
3: Iya, Usi Andika Official.
1: Yes,
2: CD dan vinyl juga udah dijual di Setara atau di Kota.
3: Zaman dulu banget ya.
1: Zaman dulu benar-benar.
3: Ya
2: di Setara dan di Blok M biasanya.
3: Iya, betul.
2: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Yes.
1: Alright, benar-benar.
2: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
3: Gak ada.
2: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
1: Iya benar.
3: Masih ya sekarang ya masih
1: ada.
3: Band-band ya.
2: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
3: Oke.
1: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
3: Iya, request lagunya.
1: Oke.
3: Itu aja.
1: Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
3: Usi Pratama.
2: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
3: Terima
1: kasih.
3: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
2: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
1: Benar.
2: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
1: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
2: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
1: Nama gue Edi Tama pamit.
2: Dan pastinya Kak Usi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai semedi.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 di Jaga Malam hari ini bersama dengan aku Angela sampai jam 12 malam nanti. Dan karena hari ini hari Selasa, ya mungkin juga kemarin sempat ada yang nanya, basiskanya mana? Udah aku bawa lagi nih teman Pro 2 on air bersama dengan kita di malam hari ini. So, we're gonna say hello to Mbak Siska. Halo, selamat malam Mbak Siska.
4: Selamat malam, Angela.
3: Kemarin tuh ada beberapa yang nanya, hari ini gak ada iftalk ya kak? Waktu, kalau gak salah yang siaran malam kemarin tuh Dura ya, kalau Angela gak salah. Tapi hari ini sudah kita hadirkan kembali ya, teman-teman berdua ya. Jadi jangan
4: terima
3: kangen.
4: Terima kasih.
3: Pada kangen ya kayaknya untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan hukum gitu, teman-teman berdua. Dan hari ini menarik sekali untuk temanya teman-teman berdua, karena kemarin aku kalau gak salah juga melihat Mbak Siska kemarin sempat dialog talk show di Pro 1 bersama dengan kepala BNN, ya kan? Ini juga kayaknya bahas terkait dengan narkoba di tempat Pro 2. Makanya hari ini juga sedikit berkaitan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Kalau boleh tahu Mbak Siska, kenapa sih hari ini kita bahas tema ini?
4: Ya kalau boleh berkisah, ini tentunya karena kemarin tanggal 26 Juni kita baru saja memperingati Hari Anti Narkotika Internasional.
3: Oke.
4: Jadi rasanya ya, saya mohon maaf ya, terima kasih Pro 2 masih memberikan kesempatan untuk saya tetap berbagi begitu ya. Nah, minggu lalu itu mau bahas tema ini karena momennya pas gitu ya. Kita hari Selasa tanggal 26 Juli itu kalau saya tidak 26 Juni itu kalau tidak salah tanggal hari Jumat ya. Jadi Selasa ke Jumat udah deket lah pikir saya gitu kan.
3: Okay.
4: Tema ini diangkat gitu. Tapi karena pekan itu saya yang bindeng lagi ini, akhirnya saya nggak bisa ngisi waktu minggu itu. Kemudian berharap minggu kemarin mau ngisi tema ini gitu. Masih deket lah gitu pikir saya. Tapi ternyata ada keluarga yang menikah di Malaka dan mendadak kita ambil cuti dan berangkat ke Malaysia.
3: Jadi
4: kan di Malaysia, bukan semalam di Malaysia ya, sepekan di Malaysia kemarin, baru pulang hari Minggu, hari Ahad kemarin. Jadi juga ini juga pending untuk diangkat karena baru nyampe di Malaysia, di Kuala Lumpur itu Selasa malam. Jadi juga masih baru sampai di apartemen, nggak mungkin juga buat ngisi gitu kan, nggak tahu juga internetnya juga roamingnya lumayan ya gitu kan. Jadi akhirnya pekan lalu juga tidak bisa diberikan informasi ini. Padahal ini adalah informasi yang sangat dibutuhkan.
3: Betul
4: gitu kan.
3: Sekali.
4: Jadi akhirnya hari inilah, malam inilah saya masih menyampaikan tema yang sama, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak.
3: Nah,
4: karena ini ada hubungannya dengan Hari Anti Narkotika Internasional dan latar belakang tanggal 26 Juni yang terlewat walaupun sudah 2 minggu gitu kan. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita memperkuat aksi dan kerjasama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkoba ini. Nah, kenapa tema ini diangkat? Karena tema Hari Anti Narkotika Internasional itu tahun ini adalah membangun generasi sehat, cerdas, kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045.
3: Nah,
4: kondisi hari ini, nah gitu ya. Tema ini berfokus pada pembangunan anak dan remaja agar tumbuh lepas dan bebas dari narkoba. Nah, tapi sekarang ternyata bukan hanya narkoba aja nih, ada narkolema juga, narkotika lewat mata gitu ya. Jadi ini dua-dua hal yang harus kita kuatkan untuk tidak terkena. Jadi tujuannya apa? Untuk menyiapkan generasi penerus yang tentunya tunas ya, akan menjadi generasi penerus yang sehat, berkarakter baik sebagai pilar utama negara kita. Jadi gerakan ini juga merupakan gerakan mendukung visi Indonesia menjadi negara yang maju di 2045. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa tercapai.
3: Amin ya.
4: Itu tema ini diangkat dan rasa saya Pro 2 banyak anak-anak zaman now, kemudian yang dengerin kita itu dari kalangan-kalangan generasi penerus bangsa. Saya sangat berharap kalau orang tua belum mengingatkan kita, kenapa enggak kita yang mengingatkan diri kita untuk menjadi generasi hebat.
3: Oke. Nah, karena di sini juga ada kata-kata dimulai dari anak ya. Sebenarnya isu narkotika sama anak itu udah menjadi perhatian yang serius belum sih Mbak di Indonesia saat ini? Karena apakah ada peningkatan kasus yang penyalahgunaan narkotika yang ternyata sudah melibatkan anak, dan emang anak apakah ditargetkan? Nah, ini gimana nih, Mbak?
4: Nah, ya. Jadi data yang didapatkan itu sebanyak 312.000 anak usia remaja, pelajar di Indonesia terpapar narkoba. Ini datanya badan dari Badan Narkotika Nasional tentunya. Dan mereka mencatat, BNN mencatat bahwa kelompok umur 15-24 tahun itu menjadi kelompok yang rentan dengan angka pengguna tertinggi.
3: Okay.
4: Ini miris banget ya. Dan prevalensi pengguna narkoba nasional berada di angka 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa pada penduduk usia produktif. Nah, jadi ini data yang sangat patut menjadi perhatian bersama kita, gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah katakan bahwa angkanya sekitar 312.000 312.000 remaja dan pelajar yang tercatat sebagai tercatat sebagai pengguna narkoba atau berada dalam posisi penyalahgunaan, gitu ya. Nah, ini fakta kunci pemuda di usia muda, maka ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Seperti yang saya mungkin sudah sering katakan, gitu ya. Mungkin teman-teman Prodo yang selalu dengarkan, terima kasih ya selalu menunggu kami untuk kembali berbagi. Sesungguhnya saya masih terus belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dan bisa masuk tune in sama teman-teman Pro 2. Saya selalu katakan bahwa ketika ingin memulai suatu kesadaran hukum itu dimulai dari rumah. Dan anak-anak yang punya masalah di luar itu banyak sekali penyebabnya adalah rumahnya yang tidak baik-baik saja. Nah, buat generasi penerus kita harapannya kalau hari ini kita tentu gak bisa memilih siapa orang tua kita ya. Kita gak bisa memilih orang tua, tapi kita bisa menentukan kita akan mengangkat nama keluarga atau memang ikut terpuruk dengan kondisi keluarga yang tidak kita inginkan hari ini. Maka kitalah generasi yang harus memperbaiki generasi kita berikutnya dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang nantinya anak-anak kita, anak-anak generasi hari ini tidak menyesal juga lahir dari orang tua seperti kita secara pribadi. Jadi memulai kesadaran hukum itu dari rumah. Dan kalau kita lihat dari tema ini adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Anak ini dimulai dari hal kecil. Dan mudah-mudahan rumah bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lepas dan bebas dari narkotika.
3: Oke, karena di sini peran keluarga ya berarti yang paling utama, menjadi benteng utama juga nih Mbak Siska. Sebenarnya kalau boleh tahu, apa sih kesalahan yang sering dilakukan sama orang tua sehingga anak itu jadi lebih rentan terpengaruh dengan yang namanya narkotika?
4: Ya, kalau kita lihat faktor penyebab kenapa anak terlibat dengan narkotika, yang pertama itu kalau dari data yang saya lihat adalah pengaruh teman.
3: Okay.
4: Nah, keinginan untuk diterima dalam kelompok tertentu membuat remaja mudah mengikuti ajakan teman sebaya. Ini saya melihat langsung dari anak-anak di sekitar saya. Ada anak yang tadinya tidak mau mondok, terus akhirnya mau mondok karena temannya mondok. Terus ada anak yang tadinya rambutnya biasa-biasa aja, nggak diwarnain, tapi karena teman-temannya mewarnai warna rambutnya, dia ikut mewarnai. Nah, jadi baik hal buruk maupun hal baik nih, dia terikut dengan pengaruh temannya. Yeah. Ada anak-anak yang dia tuh sebenarnya nggak minat dengan satu jurusan, tapi karena banyak temannya di situ, akhirnya dia milih belajar di jurusan itu juga karena teman. Jadi faktor penyebab pertamanya itu adalah pengaruh teman. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya lihat kenapa banyak anak-anak yang kena, kurangnya pengawasan. Nah, di sini peran orang tua, minimnya pemantauan dari orang tua di rumah memberi celah bagi anak-anak kita itu mencoba hal-hal terlarang. Nah, makanya ketika dibilang anak saya bagus-bagus aja kok di kamarnya selalu diem di rumah, jangan salah, kamar bukan menjadi salah satu tempat yang baik-baik saja kalau kita tidak memantau, orang tua tidak memantau. Betul. Ada narkoba, ada narkolema juga ketika dia dikasih kesempatan menggunakan handphone, semua internet terpapar dan dia bisa gunakan setiap saat, ini menjadi salah satu kesempatan orang tua yang tidak memantau. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi penyebab anak yang terlibat dengan narkotika. Nah, kemudian yang ketiga ini, kalau anak-anak itu kan rasa ingin tahunya itu sangat tinggi.
3: Betul
4: gitu ya. Nah, ini sifat alami yang memang dimiliki semua manusia, dan itu biasanya memang sangat banyak di usia remaja, ingin mencoba hal yang baru, seringkali ingin penasaran gitu ya. Penasaran, dan ya saya mungkin juga salah satu orang yang jarang yang memberikan informasi tentang apa saja jenisnya, tapi hari ini saya ingin berbagi juga menurut undang-undang itu seperti apa gitu ya, data-datanya seperti apa. Harapan saya tentu anak-anak kita bisa belajar dari hal yang kecil sampai hal yang besar, termasuk resiko, termasuk bagaimana bisa mencegah diri untuk terhindar dari narkotika.
3: Oke, ini tadi dari beberapa faktor penyebab yang Mbak Siska sampaikan ya. Aku juga relate teman perdua, karena kemarin Angela juga baru jadi moderator yang juga ada kaitannya dengan narkotika, yang ternyata BNN ini juga menghimbau kepada masyarakat, terutama anak-anak muda. Karena Mbak Siska tadi juga ada sempat bilang faktor penyebabnya pengaruh teman untuk diterima dalam kelompok, rasa ingin tahu yang tinggi ya dari anak-anak zaman sekarang. Kadang banyak yang terikut-ikut, bahkan sekarang tuh ada vape yang ternyata tuh di dalamnya ada obat bius etomidate ya, yang nyasar ke liquid vape. Wah, itu serem banget sih ya. Kira-kira nih Mbak Siska, kalau misalnya hal-hal seperti ini kan secara tidak langsung tidak disadari mungkin ternyata beredar. Nah, kalau kayak gini, apakah mereka termasuk salah satu orang yang akhirnya terkena penyalahgunaan? Karena kan sebenarnya mereka gak tahu.
4: Ya, kalau kita bicara tentang terkena penyalahgunaan, iya. Tapi kan nanti kalau memang mereka adalah korban hanya sebagai pengguna, kan tidak dihukum ya, tapi harus direhabilitasi. Nah, ini mungkin kita beranjak sedikit pada dasar hukum yang negara kita punya. Kita punya undang-undang narkotika. Kalau Bu Penyu selalu gitu kan, ada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, aturan ini aturan yang mengatur tentang larangan keras penggunaan, penyimpanan dan peredaran narkoba secara ilegal. Nah, aturan ini juga mewajibkan korban dan pecandu untuk menjalani rehabilitasi. Jadi kalau tadi yang ditanyakan oleh Angela, kalau dia itu ini kena nggak ya? Ya kena. Tapi ingat kasusnya Raffi Ahmad?
3: Iya.
4: Nah, dia kan nggak tahu itu jenis narkoba. Dia mengkonsumsi obat untuk menambah daya tahan tubuh, untuk stamina, memperkuat vitalitas, stamina, karena dia jamnya padat banget itu. Dan akhirnya kan dia tidak di dalam penjara, tapi dalam lembaga rehabilitasi gitu. Jadi ini kalau dibilang kena, ya kena, tapi dia bukan menjalani hukuman, tapi menjalani masa rehabilitasi. Nah, kalau kita ambil definisi ya, narkotika itu apa gitu ya. Ini kan tadi kan vape gitu ya. Apa sih narkotika itu? Kenapa vape itu ternyata masuk juga gitu ya? Bisa kena juga. Kalau kita lihat dari undang-undang nomor 35 tadi, 35 tahun 2009, narkotika itu adalah zat atau obat. Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang mana zat ini merupakan bisa menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan kecanduan. Nah, okay. Jadi kan vape yang diisi itu, kalau dia zatnya sudah ada dalam vape, dia jadi narkoba juga.
3: Ya, betul,
4: karena
3: betul,
4: narkoba
3: betul.
4: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang mana zat ini bisa menurunkan kesadaran, kemudian okay. menghilangkan rasa sakit, nggak merasa rasa gitu ya, nggak ngerasa bahwa ada nyerinya, sakitnya, dan menyebabkan kecanduan. Nah, okay. karena si vape tadi masuk itu jenis yang baru, kemudian mengakibatkan kecanduan, maka dia disebut sebagai narkoba juga begitu.
3: Okay.
4: Nah, kalau kita lihat lagi golongan narkotika gitu kan, berarti vape ini yang ringan atau yang gimana, yang golongan mana gitu kan, yang masuk yang mana gitu.
3: Benar,
4: ya
3: Mbak.
4: Nah, kembali dasar hukum Undang-Undang 35 tahun 2009, narkoba itu dibagi dalam 3 golongan.
3: Okay.
4: Golongan pertama ini golongan sangat berbahaya dan hanya boleh digunakan untuk ilmu pengetahuan seperti ganja, sabu, dan kokain.

0: lalu berbagi banyak ya, karena tahu satu nanti penasaran, pingin tahu ini, pingin tahu itu. Tapi ini hal umum saja yang saya share. Jadi kalau karena ini terkait dengan pertanyaan Angela tadi gitu ya, ini masuk dalam narkotika nggak? Iya, karena dia punya unsur yang membuat orang bisa merasa ketagihan, yang akhirnya membawa faktor bagi saraf-saraf manusia. Nah itu ya kalau kita lihat dari undang-undangnya tentang apa itu narkotika dan golongan narkotikanya, begitu.
1: Oke, Mbak Siska, kalau kita ngomongin terkait dengan hukum ya, yang ternyata kan di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 itu juga sudah diatur, apakah hukumannya akan berbeda bagi penyalahguna narkoba, pengedar, sama bandar? Itu berbedanya di mana? Gitu.
0: Ya, pasti berbeda banget ya.
1: Iya.
0: Kalau penyalahguna itu dia dapat dipidana penjara, namun wajib direhabilitasi jika terbukti sebagai korban. Nah, contoh
1: Oke.
0: kasusnya udah banyak gitu ya, kayak Nia Ramadhani juga gitu kan ya. Nah, kemudian kalau pengedar ini akan mendapatkan hukuman yang berat berupa denda dan penjara, bahkan bisa mencapai hukuman seumur hidup. Nah, apalagi kalau dia bandar.
1: Iya.
0: Ingat kasus yang kemarin ya, yang di kapal itu ya.
1: Oh, betul.
0: Dia sebagai pengedar, kenanya bisa seumur hidup tuntutannya gitu kan. Padahal ada bandarnya yang orang yang pemilik kapal yang tidak tertangkap gitu ya. Itu hukumannya seperti apa? Dia akan lebih tinggi lagi, cuma kan nggak teredop sampai ke sana tuh. Belum terdeteksi orangnya tidak tertangkap begitu
1: Iya,
0: ya. Jadi
1: iya, iya.
0: kalau pengguna atau penyalahguna itu biasanya hanya kena rehabilitasi begitu ya. Tapi kalau pengedar ada hukuman penjara dan denda, apalagi yang namanya bandar, tapi mencapai hukuman seumur hidup. Nah, itu perbedaan sanksinya mungkin ya kalau
1: Iya.
0: kita lihat begitu.
1: Iya, tapi emang susah ya kayaknya untuk memberantas bandar, karena kayaknya bandar tuh mainnya cantik juga ya, Mbak Siska ya.
0: Cantik itu gitu ya. Nah, ini
1: Iya.
0: pertanyaan yang selalu ditanya ke saya gitu ya. Udah ada Undang-Undang 35 2009. Kemudian ada BNN, ada polisi, ada intel segala
1: Iya,
0: macam
1: iya.
0: nih gitu ya. Banyak juga yang tertangkap, tapi kenapa dia masih menjadi salah satu hal yang terus
1: Iya, betul.
0: beredar?
1: Betul.
0: Dan dia kenapa masih menjadi salah satu hal yang selalu dicari gitu ya?
1: Iya.
0: Apa apa kenapa kok begitu? Nah, jawaban saya adalah sesimpel apa? Narkotika ini menghasilkan uang. Ya. Dan masyarakat kita hari ini ya, jujur ya, baru pulang dari Kuala Lumpur, Malaka kemarin. Saya melihat negara orang bisa lebih tenang daripada negara kita, begitu ya. Kemudian angka uang mereka tuh jauh lebih tinggi daripada kita. Ini juga sesungguhnya membuat saya berpikir apa ya yang tidak ada di Indonesia sehingga kok kita belum bisa makmur, gitu ya.
1: Iya.
0: Saya pantau harga-harga bawang. Bawang di sana cuma 2 ringgit loh, 2 ringgit per kilo.
1: 2 ringgit per
0: Bayangkan
1: kilo.
0: 2 ringgit per kilo itu sekitar 9.000 lah ya
1: Iya.
0: kalau hari ini. Kita berapa bawangnya sekilo? Bisa 35 gitu kan ya. Bisa 25 bawang yang dengan jenis-jenisnya. Nah, ini dan kalau saya lihat di negara seberang, di negara jiran itu bahan bakunya murah, tapi begitu sudah jadi bahan jual yang sudah matang itu nah harganya melunjak tinggi. Sementara di kita bahan dasarnya mahal, begitu mau jual kita nggak bisa jual dengan harga tinggi. Nah, ini yang membuat perekonomian kita itu
1: Merosot ya.
0: tidak tidak baik ya, tidak sedang dalam posisi baik. Nah, ini. Nah, kalau ya kalau kita bicara tentang ya kalau saya bilang tadi kita bicara tentang narkotika gitu ya, dan bicara tentang kenapa banyak masih ada berkembang narkotika begitu kan. Itu karena apa? Karena kita butuh uang untuk menjalani hidup.
1: Betul.
0: Kemudian juga kenapa masih begitu? Karena orang masih ke narkoba, dan bahkan ada orang yang tidak menyesal meskipun dia sudah berada dalam penjara karena keluarganya tetap aman-aman saja, dijaga, dan uangnya besar di sana. Nah, itu yang menjadi penyebab kenapa narkotika ini tidak ada habisnya, karena memang kita itu pingin cepat kaya gitu ya, pingin cepat punya segalanya. Dan sesungguhnya tidak ada

0: ada apa ya, kesuksesan secepat kilat.
1: Ya, seinstan itu ya.
0: Proses. Betul. Tapi dengan narkoba itu bisa cepat.
1: Iya.
0: Nah, karena uangnya itu besar di sana. Nah, jadi tergiur nggak tergiurnya kita, kalau saya bilang memang setiap orang harus punya rasa syukur. Karena kalau kita maunya kaya terus, yakin apa kalau kaya kita bakal baik-baik saja selamanya,
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul,
0: buktinya
1: betul.
0: Ya kalau lihat ya, mohon maaf saya kas, kita lihatlah kasus Nia Ramadhani dan suaminya gitu ya. Kata anak sulung saya bilang, kurang apa sih mereka ya bunda, kok sampai pakai narkoba? Kaya, cantik, ganteng, apa sih yang gak dipunya, kok masih kena narkoba juga? Kurang apa bunda? Kurang iman, saya bilang gitu ya. Ya karena buktinya, padahal ya, dan ternyata kekayaan juga tidak menjamin seseorang hidup bahagia kan.
1: Nah, iya betul, betul.
0: Ini yang harusnya kita sampai pada posisi itu. Tapi inilah menjadi penyebab kenapa narkoba itu bisa terus dan akhirnya terus maksudnya masih banyak dan lagi-lagi-lagi terbongkar, karena putaran uang di sana membuat orang ingin mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang cepat.
1: Betul. Oke, Mbak Siska, kita break dulu sebentar. Untuk kamu yang mau tanya-tanya sama Pro 2, boleh banget ya. Kalau kemarin udah sempat nanya Mbak Siska, kemarin ini waktu yang tepat untuk kamu nanya sekarang. Caranya bisa di live chat kita yang ada di YouTube RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Kita lagi live streaming, terus juga bisa ikutan bergabung di WhatsApp ke 0811 777 9210. Ya, kita ke lagu dulu. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: 92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita masih ada di Evening Talk dan masih bersama dengan Mbak Siska Sukmawati di sini ya. Aku melihat sepertinya sudah ada yang mulai mengetik ya, tapi pertanyaannya belum terketik, baru assalamualaikum aja Kak Angela dan Bu Siska ya, dari
1: waalaikumsalam.
0: Dari panggil aja aku ganteng ini.
1: Aduh,
0: ditunggu.
1: Ayo
0: ya.
1: Ayo kasih pertanyaan, biasanya dia selalu ngasih pertanyaan tuh.
0: Iya, ini kayaknya lagi on the way diketik deh pertanyaannya. Kita tunggu ya. Oke, Mbak Siska, ini berhubung tadi kita udah sempat membahas beberapa hal ya terkait dengan narkotika ini sendiri. Kalau boleh tahu, karena kita juga fokusnya ini kan dimulai dari anak ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Siska, modus apa sih yang sekarang tuh sering digunakan untuk mendekati anak-anak yang mungkin menjadi target atau remaja gitu?
1: Kalau modusnya ini banyak sekali ya, modus hari ini. Mulai dari modus menggunakan narkotika itu dari makanan, permen, pilihan permen yang beraneka macam, ternyata ada kandungan narkobanya gitu ya. Ini jadi salah satu hal yang harus kita hati-hati juga. Kemudian pergaulan tadi, cenderung dari teman berteman, kemudian juga dari gaya hidup. Nah, narkotika dan narkolema nih, walaupun kita bahas narkotika, kita kaitkan dengan narkolema, narkotika lewat mata. Nah, hari ini dunia dalam genggaman, semua kita melihat hal yang bagus dan baik sekali di media sosial.
0: Betul.
1: Gitu ya, kayaknya layar kaca itu selalu menarik. Nah, ini juga membuat menjadi salah satu ya, diajak ngobrol, tune in, akhirnya diberikan ya, disuguhkan dengan gratis, kemudian akhirnya ketagihan dan akhirnya terlibat dalam jual belinya, dalam peredarannya. Ini juga menjadi salah satu cara yang membuat remaja tergiur. Dan kenapa pergaulan, lagi-lagi tadi seperti penyebabnya apa sih sebenarnya gitu, yang paling besar itu adalah pergaulan, karena mereka ingin bisa diterima, kemudian ingin merasakan hal-hal yang tidak semua yang kita ingin miliki itu bisa kita miliki, dan tidak semua orang tua punya kapasitas yang sama. Misal kita ambil contoh handphone saja, anak saya juga udah renge-renge, bunda beli beli Apple dong, kayak iPod bagus gitu-gitu kan. Lemaknya aja yang punya gaji tiap bulan nggak kepikiran belum.
0: Iya, betul.
1: Beli itu. Tapi anak-anak sekarang kenapa pada mau itu ya? Iya, karena apa? Karena dia melihat, oh kawannya punya, bagus, terus bisa, terus kenapa dia enggak gitu ya. Nah, ini juga salah satu hal yang menggiurkan, apa yang membuat anak-anak hari ini menggunakan narkoba, karena mereka berada dalam pergaulan dan putaran yang akhirnya ini menjadi jebakan buat anak-anak kita, akhirnya menggunakan narkotika. Dan salah satunya adalah membutuhkan uang, membutuhkan apa ya, dia ingin dia mendapatkan pengakuan gitu. Ya, pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, dan untuk mendapatkan pengakuan itu akhirnya ya jalan tercepat dan termudah adalah dengan mengedarkan, atau ya awalnya dimulai dengan mencoba-coba, akhirnya terjebak dengan putaran narkotika.
0: Oke, kira-kira ada nggak Mbak ciri-ciri yang menunjukkan perubahan seorang anak terpapar yang namanya narkotika? Itu ada nggak kira-kira, supaya orang tua juga tahu nih di rumah? Kayaknya
1: iya, ini pertanyaan yang tak sabar saya mau jawab gitu ya. Kayaknya ini jadi kita itu harus bukan berburuk sangka, tapi kita itu harus melihat perbedaan anak kita dari hal normal menjadi tidak normal. Yang biasanya A kok jadi B, yang biasanya B kok jadi A. Walaupun hal itu kecil, kayaknya enggak lah, biasa aja, enggak. Kita yang harus respect, karena setiap anak itu, setiap tubuh, setiap manusia itu efek dari pengguna narkotika itu beda-beda. Nah, terus apa yang harus dilakukan orang tua adalah selalu berkomunikasi intens dengan anak-anak, kemudian juga selalu memeriksa lingkungan sekitar anak-anak kita, termasuk kamarnya, tasnya. Kemudian kalau dia punya hal-hal baru, tuh dapatnya dari mana gitu ya. Terus kalau dia punya teman-teman baru, siapa sih temannya, bagaimana temannya bergaul. Nah, itu harus menjadi hal. Jadi kalau ditanya bagaimana perbedaannya antara anak yang mulai menggunakan dengan tidak menggunakan, yang pertama pastinya ada hal yang tidak biasa dia lakukan, kini dia lakukan. Nah, itu. Kemudian kalau dari sisi secara tubuh gitu ya, ada anak yang biasanya cepat tidur, tiba-tiba melek terus gitu. Nah, atau ada anak-anak yang biasanya cerewet tiba-tiba jadi diam atau
0: Oke,
1: sebaliknya.
0: okay. Yeah.
1: Jadi perbedaan-perbedaan yang tidak seperti biasanya itu harapannya bisa membuat orang tua peka terhadap kondisi itu gitu. Karena kalau kalau tadi Angela tanyanya apa perbedaan, saya tuh mau kasih tahu ya, bahaya narkotika bagi kesehatan mental anak-anak kita.
0: Okay.
1: Jangankan anak-anak, orang tua saja bawa efek besar. Nah, kalau bahaya narkoba bagi kesehatan mental anak itu, narkoba sangat merusak organ otak anak. Karena kan
0: Oke.
1: masih sangat ini ya gitu. Nah, hal ini menyebabkan beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan yang berlebihan gitu ya. Tadi bisa biasa bising, akhirnya diam. Yang biasanya diam, akhirnya bising gitu ya.
0: Bising.
1: Nah, kemudian depresi dan rasa putus asa. Nah, ini juga efek yang besar kan terhadap kesehatan mentalnya. Kemudian perubahan suasana hati yang sangat cepat dan tidak terduga.
0: Berubahnya gitu ya, Bu. Oke. Okay.
1: Kok nggak gini, kok tiba-tiba begini ya gitu.
0: Iya,
1: Nah,
0: iya, iya.
1: perubahan suasana hati yang sangat cepat berubah dan tidak terduga ini juga sudah satu efek yang bisa dicurigai gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian kerusakan ke apa ya, ada perubahan kemampuan untuk fokus saat belajar. Biasanya tadi saya bilang biasanya melek terus, udah ngantuk kok bisa melek terus gitu ya. Biasanya bisa fokus kok sekarang nggak fokus gitu. Nah, kemudian gangguan mental juga ini terjadi karena adanya gangguan tidur dan menurunnya daya ingat. Nah, ini efek bahaya narkotika, dan ini perubahan-perubahan ini harapannya bisa orang tua ketahui sehingga orang tua bisa apa ya, bisa mencegah anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau orang orang tua ini juga, nah saya katakan tadi kan mulai dari anak, dalam Undang-Undang 35 2009 ini juga, aduh pasal berapa ya, nanti boleh dibantu coba dicek ya, kalau nggak salah pasal 128. Nah, dalam pasal itu disebutkan bahwa orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya setelah dia tahu anaknya itu adalah pencandu narkotika, orang tua juga dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda maksimal 1 juta.
0: Wah.
1: Nah, ini jadi orang tua juga bisa kena loh gitu ya. Nah, jadi poin-poin penting dalam aturan undang-undang ini sebenarnya kenapa dibuat ini kan? Tadi kan kita juga judulnya udah jelas tadi ya, bahwa judulnya itu aksi nasional anti narkotika dimulai
0: mulai
1: dari
0: anak,
1: anak
0: ya.
1: Gitu ya. Nah, kemudian kenapa orang tua harus lapor ketika anaknya dia ketahui adalah pencandu atau pengguna, karena anaknya harus direhabilitasi gitu kan, untuk mendapatkan perbaikan sehingga bisa kembali gitu kan, kembali hidup normal gitu. Nah, sebenarnya apa sih poin penting dari Undang-Undang 35 2009 yang mengatur tentang bahwa orang tua bisa didenda ataupun bisa kena penjara 6 bulan gitu ya. Tujuan lapor itu sebenarnya orang tua itu wajib melaporkan anaknya agar anaknya segera mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, dan anaknya tidak dipenjara. Nah, ini tujuannya kenapa akhirnya dibebankan kepada orang tua untuk melaporkan. Nah, kemudian untuk anak di bawah umur, jika anak belum cukup umur dilaporkan oleh orang tuanya, maka anak tersebut tidak dapat dituntut pidana gitu kan, karena ada undang-undang tindak pidana ada undang-undang ini juga, bagaimana kalau anak yang melakukan tindak pidana itu tidak dipidana seperti orang tua gitu, karena ada sistem peradilan pidana anak gitu kan. Kemudian kalau ada pembiaran dari keluarga, maka keluarga yang menyembunyikan si anaknya sebagai penyalahguna narkotika dapat dijerat hukum. Nah, jika dia melakukan pembiaran, makanya saya bilang bahwa memulai kesadaran anak itu dimulai dari rumah. Maka orang tua harus ikut andil. Banyak kan kasus yang anaknya terlibat. Saya bilang nggak bisa salahin anak. Kita nih orang tua juga harus menjaga anak-anak kita. Jadi inilah kenapa orang tua harus ikut belajar gitu ya, karena bahaya narkotika bagi anak ini dapat merusak mental, kemudian bagaimana dia bisa meneruskan hidupnya, kemudian bagaimana bisa ikut mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa ketika mentalnya sedang tidak baik-baik saja.
0: Okay. Nah, kebetulan juga nih Mbak ya, sudah ada pertanyaannya yang tiba-tiba panjang banget pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa dijawab secara sekaligus juga nih dari panggil aja aku ganteng ini ya. Kalau boleh jujur nih, apa sih kesalahan besar orang dewasa dalam mendidik anak tentang narkoba? Apakah terlalu menakut-nakuti, terlalu mengekang, atau justru tidak membicarakannya sama sekali? Dan apakah seorang anak itu lahir untuk jadi pecandu ya? Apakah ada banyak apakahnya nih ya, atau ada rangkaian kegagalan di lingkungan dan orang dewasa yang membuat mereka menjadi seperti itu? Karena kan ada juga nih anak yang merasa tidak punya lagi tempat untuk pulang dan bercerita. Dan kalau misalnya hari ini ada seorang anak yang sedang mendengarkan siaran ini plus diam-diam sedang berjuang karena lingkungan yang buruk atau sudah terpapar narkoba, kira-kira pesan apa yang pengen Mbak Siska sampaikan untuk tetap hidup yang masih bisa diselamatkan? Nah, itu bisa dirangkum semua tuh Mbak. Pertanyaannya panjang ya.
1: Pertanyaannya banget, ya. Bagus banget ya. Maksudnya, kalau ditanya kesalahannya apa, kita nggak bisa bertumbuh pada satu sebab.
0: Oke.
1: Itu dia kisahnya berurut-urut gitu ya. Tapi memang rumah adalah penyebab. Nah, kalau dikatakan apakah anak dilahirkan sebagai pengguna, tentunya tidak. Tapi bagaimana? Nah, kalau dibilang kesalahan orang tua, mungkin ada banyak kesalahan orang tua, karena hari ini juga orang tua dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi anak kan ya. Jadi kadang-kadang orang tua fokus pada bekerja, tapi ternyata anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian yang intens dari orang tuanya. Itu bisa salah satu, bisa jadi salah satu penyebab. Kemudian jadi gini, di sini kan saya tidak hanya, kenapa tema ini saya angkat, anak juga fokusnya, saya ingin membuat kita sama-sama berpikir ya, kalau anak beranjak remaja, kemudian otak kita diberikan oleh Tuhan untuk bisa berpikir, ayo dong analisa bersama, sebenarnya apa tujuan hidup kita. Kemudian kalau kita berada di lingkungan yang tidak tepat, apakah kita akan, oh ya gak salah dong, gue kan udah di sini. Nah bisa dong, harusnya kita bisa menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir bahwa kita kan diberikan kemampuan untuk bisa menganalisa sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak tepat dengan rumah kita, jangan hanya menyalahkan rumah dan kita ikut salah dengan kondisi itu. Tapi ayo gunakan akal pikiran kita untuk menganalisa apa yang lebih baik kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita teruskan. Jadi kalau orang tua kita yang tidak tepat, jangan menyalahkan. Mungkin kondisi orang tua kita juga sebenarnya tidak ingin begitu, tapi juga berada di posisi yang salah gitu ya. Tapi di sini saya ingin katakan bahwa orang tua dan anak harus bekerja sama. Hari ini quote saya itu adalah, kita nggak akan mungkin bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa membantu mencapai keinginan bersama. Maka bekerja samalah, ada hal yang bisa terwujud yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita mau bekerja sama. Seperti hari ini penyuluh hukum Kementerian Hukum Kepulauan Riau bekerja sama dengan RRI Pro 2 Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi ini antara host dan narasumber ceritanya ini, tapi kita saling TikTok dan akhirnya bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Maka bekerja samalah antara anak yang sedang dalam tidak baik-baik saja dengan orang tua yang mungkin juga tidak baik-baik saja, tapi kalau kita sama-sama menyadari itu, orang tua dan anak menyadari, ayo kembali, kalau kita pernah salah itu namanya manusia, tapi kita melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya itu adalah orang yang bodoh. Jadi pesan saya gitu ya kepada orang-orang, anak-anak yang memang sedang dalam posisi seperti itu atau sedang dalam keluarga yang tidak baik-baik saja, kembali saya akan sampaikan bahwa kita tidak bisa memilih keluarga. Karena kita lahir di keluarga seperti apa itu adalah ketentuan dari Tuhan.
0: Betul.
1: Tapi kita diberikan akal pikir untuk memilih. Nah ya, ini saya pakai istilah antara B dan D ada C.
0: Okay.
1: B itu birth, kelahiran, D itu death, kematian, C itu chance or change.
0: Okay.
1: Chance itu kesempatan, change itu perubahan. Jadi kalau kita lahir di keluarga yang tidak baik-baik saja itu bukan kesalahan kita, tapi kalau kita kemudian larut mati dalam kondisi tidak baik-baik saja itu kesalahan kita.
0: Yes.
1: Karena seharusnya ada antara B dan D tadi ada C, harusnya kita gunakan chance, kesempatan.
0: Yes.
1: Untuk apa? Change, untuk merubah.
0: Betul.
1: Jadi kita harus bisa berpikir sehingga kita yang mungkin tidak lahir dari keluarga yang kita harapkan, tapi kita bisa mengangkat martabat keluarga kita dengan menganalisa dengan baik, belajar dengan baik. Akhirnya, it's okay, my mother is just ibu rumah tangga. Yeah. Tapi kita bisa mengangkat nama ibu kita, kita bisa mengangkat nama bapak kita. Kalau lihat ya, ada anak yang lulusan UGM kemudian bisa lulus S2 di luar negeri padahal bapaknya tukang becak saja, ya, gitu ya. Betul. Nah, ini harapan saya kita semua bisa berpikir dan menganalisa, belajar dari dunia dalam genggaman, juga RRI yang selalu mengudara dari berbagai macam media nih ya, di TikTok ada, di YouTube ada, di IG ada, di RRI digital ya.
0: Iya.
1: Juga ada di WhatsApp, juga ada di radio langsung, juga ada.
0: Betul.
1: Nah, kita tinggal sekarang mau pilih belajar, mendengarkan, mengambil manfaat, atau sebaliknya terus menyalahkan bahwa ya saya kan dari keluarga yang salah, ya sudahlah mau apa lagi.
0: Betul.
1: Itu berarti kita tidak tidak melihat ada C antara B dan D.
0: It's such interesting things ya, B, D, dan C. Di antara B sama D itu ada C, change ya. B itu birth, D itu death. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengubah itu semua dengan C, change, semuanya bisa untuk diubah, teman Pro2. Bagus banget nih bahasanya, udah bahasa bayi banget yang disampaikan Mbak Siska nih. Harusnya ada paham ya teman Pro2 ya. Oke, Mbak Siska, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, terutama untuk teman Pro2 yang ada di rumah nih ya, anak-anak muda yang pastinya perlu untuk kita ingatkan terus setiap harinya ya, karena kalau diingatkan 1-2 kali kayaknya kurang cukup, jadi terus harus kita ingatkan. Kira-kira apa pesannya, Mbak?
1: Ya, kalau saya katakan bahwa kita diberikan kesempatan belajar dan belajar. Mudah-mudahan kesempatan belajar ini membuat kita bisa menganalisa dan berpikir dengan baik untuk menentukan pilihan kita ke depan. Memilih narkotika, larut dengan narkolema, atau memilih berhenti untuk melakukan hal-hal yang salah. Kalau kita melihat belum ada contoh baik di sekitar kita, jangan cari contoh baik itu, tapi mulailah dari diri kita untuk melakukan hal-hal baik dan memberi contoh yang baik. Jadi jangan paksa orang lain untuk berbuat, tapi paksalah diri kita untuk memulai hal-hal baik dan tinggalkan narkotika. Juga jangan terpengaruh dengan narkotika lewat mata dan menggunakan media handphone, internet sampai larut-larut malam. Nah, ini merusak sistem mental kita. Mudah-mudahan ini bisa dipikirkan bersama, dimulai bersama, dan siapkan diri menjadi generasi emas untuk Indonesia lebih baik di 2045.
0: Oke, luar biasa banget. Dan teman Pro2, mungkin itu tadi yang sudah Mbak Siska sampaikan, ini juga menjadi aware buat kita ya, aksi anti narkotika yang dimulai dari usia anak teman Pro2, karena memang kalau bisa dibilang dari data untuk di Indonesia sendiri tuh ada sekitaran 312 ribu pelajar yang bahkan tuh sudah terdampak narkotika ya. Kalau ditanya faktor penyebabnya apa, ya sudah pasti banyak. Bisa jadi pengaruh teman, kurangnya pengawasan, rasa ingin tahu yang tinggi juga dari anak-anak muda zaman sekarang. Dan tadi juga udah dijelasin ya, terkait dengan golongan 1 sampai dengan 3 narkoba yang kamu bisa juga akses di manapun, bisa cari tahu juga. Ya pasti di Indonesia sendiri itu sudah ada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Kalau misalnya kamu masih tanya, narkoba tuh emangnya sebenarnya apa sih? Intinya narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, yang zat ini tuh bisa menghilangkan kesadaran dan pokoknya bisa memanipulasi pikiran kamu atau mau Pro2. Intinya untuk orang-orang tua yang ada di luar sana, mungkin harus lebih aware lagi terhadap anak, terutama ketika munculnya perbedaan-perbedaan yang tidak seperti biasanya terjadi pada anak ya, karena dampak dari narkoba sendiri itu berbeda-beda pada setiap orang. Jadi pekanya orang tua terhadap perubahan anak itu harus betul-betul dilihat dan juga diperhatikan. Kalau misalnya orang tua merasa kayaknya gak biasanya nih kayak gini, itu mulai harus bukan dicuriga ya, tapi lebih peka aja gitu. Terima kasih Mbak Siska untuk hari ini sudah membagikan banyak sekali menggali ilmu baru ya kepada teman Produa, dan gak pernah capek setiap tahun walaupun kita bahas narkoba, bahas ini itu, tapi selalu konsisten untuk sharing ini ke kita dan juga selalu mengingatkan teman Produa yang ada di rumah tentang bahayanya narkoba. Makasih Mbak Siska.
1: Terima kasih host kita yang selalu bisa menyampaikan kesimpulan dengan baik. Terima kasih teman Produa. Terima kasih kita, walaupun kurang fit, suaranya tetap merdu.
0: Aduh, oh iya Mbak, jadi gak bisa tidur nih malam ini kalau gitu.
1: Gak bisa tidur karena memang harus siaran sampai jam 12 malam kan.
0: Betul sih, iya sih ya. Oke Mbak Siska, terima kasih banyak. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

0: masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam semuanya, masih ada di teman cerita di malam hari ini ya. Ini aku sudah nge-share untuk topik kita, tapi it's okay untuk kamu yang mungkin belum tahu topiknya. Ini kita mau ngomongin terkait dengan hal manis-manis ya guys ya. Setiap dari kita tuh pasti punya pengalaman pahit, tapi gak bisa dipungkiri banyak juga pengalaman manis yang mungkin udah kita rasakan dalam hidup. Dan menurut aku setiap orang itu punya POV manis tersendiri bagi mereka sendiri gitu, based on their own experiences. Dan mungkin ada hal-hal yang nyatanya tuh sederhana banget, tapi sampai hari ini tuh kamu anggapnya itu sebuah perbuatan manis yang kamu gak bisa lupain sepanjang hidup kamu ya. So pertanyaannya untuk di malam hari ini adalah, apa sih hal termanis yang pernah kamu dapatin sepanjang kamu hidup menurut kamu ya? Let's go, boleh cerita. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 7779210.

0: Gi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul lah tuh yang kau kontenin tadi. Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongkok alias kolot. Nggak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malah.
1: Diam. Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan

0: generasi strawberry, lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Dah lah Ren, bilang mah Ren, aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren, awak nak makan sebelah nih, jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling

top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan

dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang kelebihan.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di teman cerita dan masih ngomongin terkait dengan hal termanis yang pernah kamu dapatin sepanjang hidup menurut kamu based on your own experiences ya. Selamat malam di sini, yang paling pertama sudah ada dari Kak Dwi. Halo Kak Dwi, selamat malam. Katanya kalau ditanya hal termanis yang pernah aku rasakan itu, pernah aku dijemput sama mantan aku yang waktu itu dia padahal baru pulang kerja, tapi karena waktu itu aku urgent dan gak ada yang jemput, dia rela jemput aku, dan itu jaraknya cukup jauh, tapi dia rela untuk nganterin aku. Dan menurut aku itu adalah hal termanis yang pernah aku rasakan, walaupun sekarang udah gak sama-sama lagi, udah lost contact, tapi bagi aku itu adalah effort termanis yang pernah seorang pria lakukan buat aku. Asik. Anyway, requestnya ikutan aja. Oke, okay. Di sini juga ada dari tanpa nama ya, sorry ya teman perdua ya, kalau misalnya kamu dengarnya aku agak-agak bindeng soalnya lagi flu juga, so sorry ya guys. Katanya, hai malam Kak Angela, apa kabar? Puji Tuhan baik. Apakah Angela sudah makan, sudah minum? Sudah ya tadi ya, jangan lupa cek notif malam ini ya Kak. Sama jangan oleh ke belakang, nanti kecantol sama orang yang sama lagi. Aduh. Untungnya udah gak lihat ke belakang ya, udah lihat ke depan. Kebetulan orang barunya ada di depan. Terima kasih ya by the way, udah nanyain hal-hal yang mungkin jarang ditanyakan sama teman berdua. By the way, kalau mau ikutan join topik kita bisa banget ya. Tadi topiknya terkait dengan apa hal termanis yang pernah kamu dapatkan sepanjang kamu hidup. Anyway, katanya requestnya mau lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan ya. Oke, lagunya nanti kita puterin ya. Terima kasih. Kalau gitu langsung aja kali ya tuh baper dua ya, kita ke lagu dulu untuk yang mau ikutan join sambil request lagu, sambil cerita juga bisa banget sampai nanti jam 11 malam.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih. Berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Tar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya ya, gitu pun nak marah.
2: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu.

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Kalau Teman Pradua adalah penikmat karya dari Andrea Hirata, judul buku yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi. Karya salah satu penulis senior Indonesia ini tidak kalah seru dan menarik dengan karya fenomenal yang lain seperti Laskar Pelangi. Novel berjudul Sirkus Pond ini bercerita tentang seorang lelaki bernama Hope yang hidup di sebuah daerah terpencil di Pulau Sumatera dengan segala kesederhanaannya. Ia bekerja serabutan, tinggal bersama ayah dan adik perempuannya yang sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak. Hidup Hope benar-benar mencerminkan hidup masyarakat pedalaman yang polos dan murni. Persahabatannya dengan Taripo membuatnya di-drop out dari sekolah. Ketika sudah menjadi lelaki dewasa, Hope dipertemukan oleh takdir dengan sirkus keliling Blasia. Pertemuan ini membuat ia sadar bahwa panggilan hidupnya adalah menjadi seorang badut sirkus. Di dalamnya ada cinta, harapan, dan ketulusan. Sirkus merupakan sebuah hiburan yang murah meriah bagi sebagian besar masyarakat. Dalam buku ini, Andrea menyebut pembaca bakal menemukan labirin cerita mulai dari cinta, sirkus, politik, dan ada hikayat mitologi pohon delima. Ini merupakan pertama kalinya Andrea berkelakar tentang politik dalam karyanya. Sirkus Pohon berkisah tentang seseorang yang baru menyadari kemampuan terpendam yang ia miliki. Cerita ini dibandingkan dengan lingkungan sekelilingnya, salah satunya adalah pohon delima. Andrea mengatakan ia membandingkan karakter manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Perbandingan itu dibuat artikulatif sehingga seakan-akan pohon bisa berbicara.
2: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila ya. Ini by the way tadi ada lanjutan dari someone yang aku tidak tahu nama kamu siapa. Katanya hal termanis yang pernah aku rasakan dan jika sebisa mungkin diusahakan lagi adalah ketika nama aku masuk list keberhasilan seseorang. Bukan bermaksud mengharap imbalan ya, tapi ketika dia bercerita tentang hal-hal baik yang dilalui, ternyata terselip nama aku gitu di situ. Even hal kecil, mungkin ketika dia bilang aku bisa sampai di titik ini karena orang itu, dan itu positif banget nular ke orang yang mendengar. Intinya jadi berkat di hidup orang lain. Itu sih kak, thank you. Thanks buat lagunya juga katanya. Thank you juga, thank you ya udah join ya. Ini juga ada dari Bang Raka. Dari Bang Raka katanya, hal termanis yang pernah aku dapatkan itu aku pernah dikasih hadiah sama ibu aku, yang sebenarnya itu tuh hadiah yang sederhana tapi menurut aku tuh manis banget. Biasanya setiap tahun ibu aku itu

tuh pasti kasih aku kue ulang tahun. Emang setiap siapapun yang ulang tahun pasti tradisi di keluarga itu pasti akan dibelikan kue ulang tahun. Tapi saat itu karena ekonomi keluarga mungkin lagi tidak memadai, ibu aku bikin kue ulang tahun dari nasi kuning yang dijadiin seperti tumpeng. Dan menurut aku itu jauh lebih berharga dari apapun. Walaupun sebenarnya bukan tumpeng yang gede, tumpeng yang super kecil. Dan menurut aku itu bikin aku terharu sampai hari ini. Waktu itu ibu cuma bilang, "Maaf ibu gak bisa ngasih apa-apa, tapi semoga ini bisa bikin Mas Raka setidaknya masih bisa bahagia di hari ulang tahun." Oh, so sweet sekali. Tapi emang itu manis banget sih. Itu mau perdua dikasih kue ulang tahun tuh emang pasti happy ya, dirayakan gitu. Ini mah benar-benar kamu dirayain parah sih sama ibu sendiri lagi, yang dia bikinnya dengan penuh cinta. Thank you. Rekasih lagu dari Fish O Tuan. Oke deh, lagunya setelah ini kita puterin ya. Thank you Bang Raka. Let's go. Kita ke lagu selanjutnya. Tumapra 2 Station.

dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: ada titik titik.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

kali ini informasinya datang dari Inggris, yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi. Dan juga banyak yang penasaran pasti ya, kira-kira Tuchel bisa gak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka, yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins, dan juga Ivan Toney, sampai dengan Eberechi Is. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

0: teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Kamu lagi dengerin Pro2 FM Tanjung Pinang.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham

100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada

0: adalah IBM Cyber Personal Communicator.
1: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
2: Wah, jelas lah.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: seharian.
1: If I broke your heart, would you take me back?

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Yang
1: dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo di seluruh provinsi Pulau Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Prodo dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Abang Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: can never forgive. Forgiveness is attribute of the strong. Mahatma Gandhi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqul aidan ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, mencurahkan nikmat dan jiwa-jiwa muda kita, kekuatan fisik dan kekuatan pikiran yang masih menempel pada jiwa-jiwa muda kita. Mudah-mudahan kita semua, para pemuda-pemudi yang selalu merindukan perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya, dengan segala amal, segala kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan keburukan yang ada di dunia ini hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, terutama waktu-waktu kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat kita masih dikategorikan pemuda. Salawat berin salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua hasanah kita, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita sekali lagi kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, yang tentunya yang masih memiliki jiwa-jiwa muda, yang masih memiliki hasrat untuk menegakkan izzah Islam di atas muka bumi ini, kesempatan ini mari kita sama-sama sedikit menengok apa yang dikatakan Al-Quran oleh kita kepada kita semua. Apa itu dan bagaimana menjadi seorang pemuda yang baik atau pemuda dambaan Al-Quran, dambaan agama ini. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Allah mengatakan kepada kita melalui hikmah dari sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang tentunya kita semua sudah mengetahui. Allah mengabarkan kepada kita terkait dengan pemuda yang dijuluki dengan pemuda Al-Kahfi atau pemuda yang menunggu gua sampai 309 tahun itu. Allah mengatakan kepada kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini yang ada di surat Al-Kahfi. Mari kita korelasikan dengan apa yang Allah katakan di surat Al-Imran ayat yang ke-79. Allah mengatakan kepada kita di ayat ini, maka nali basarin ayyutiyahullahul kitab wal hukmah wan nubuwah summa yakula linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunan kitab wa bima kuntum tadurusun. Arti dari ayat ini, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah, Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Imam At-Tabari, kategori atau arti dari generasi Rabbani itu setidaknya ada 4 kategori. Faqih, alim, basir bisyasah, mengerti atau mengerti bagaimana dia hidup di kehidupan dunia ini secara sosial, politik, dan bagaimana dia bisa menyebarkan kebaikan di atas muka bumi ini terus menerus tanpa henti. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengkategorikan dari 2 ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan dari 2 ayat ini bahwa ada juga 4 hal pemuda yang didambakan oleh Al-Qur'an. Yang pertama adalah pemikirannya dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan iman. Yang kedua adalah pengabdiannya adalah pengabdian Rabbani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mencari ilmu. Yang keempat adalah menerbarkan ilmu yang telah didapatkannya itu kepada orang lain. Dan jadi ilmu yang didapatkannya itu tidak terhenti untuk dirinya sendiri. Maka itulah adalah pemuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menceritakan 2 hal, 2 kisah yang mudah-mudahan akan menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan kita, terus memotivasi kita untuk menjadi seorang pemuda. Selamanya untuk menjadi seorang pemuda. Saudaraku, kita mengenal Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang termasuk golongan tua atau sangat tua bahkan. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang lahir di Madinah, termasuk golongan kaum Ansar, dan rumahnya pernah ditempati pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Lalu dia wafat dan dimakamkan di samping atau di sebelah, di bawah tembok Konstantinopel, Turki, atau Istanbul yang kita ketahui sekarang. Dari Madinah, lahir di Madinah, tapi dimakamkan di samping tembok Konstantinopel, Turki. Saat itu dia wafat umurnya sekitar 70 atau 90 tahun lebih gitu. Dia meninggal dalam keadaan umur 90 tahun lebih, dan meninggalnya tidak di Madinah tapi dimakamkan di sebelah tembok Konstantinopel. Sangat luar biasa umur yang sudah tua itu, tapi dia masih bersemangat untuk berjuang dan menebarkan kebaikan, berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata anaknya agar dia tetap di rumah, tidak dihiraukan. Maka selagi dia masih punya kekuatan, dia terus berbuat untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar ini. Maka dia dikasih kemuliaan. Dia mengatakan, kalau aku bukan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, maka setidaknya derap kaki kuda atau derap kaki-kaki pahlawan pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel itu terdengar oleh telingaku karena aku dimakamkan di samping tembok Konstantinopel itu. Ini yang dia katakan ketika dia masih hidup. Itu orang yang sudah tua, umurnya sangat luar biasa. Yang kedua, kisah yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat pemuda yang mendengarkan, yaitu sahabat Rasulullah, 2 sahabat Rasulullah yang tergolong muda yang ikut pada perang Badar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sahabat muda yang mengalahkan Abu Jahal di perang Badar. Umurnya sekitar 13-14 tahun. Yang pertama bernama Mu'az bin Amr bin Jamuh, yang kedua bernama Mu'awiz bin Afra. Umurnya sebenarnya dia tidak diizinkan untuk perang karena dia masih remaja dan masih anak-anak. Tapi karena kecintaannya terhadap Rasul, kecintaannya terhadap agama ini, dia berusaha membujuk Abdurrahman bin Auf yang saat itu menjadi tim penyeleksi pasukan yang akan pergi berperang di perang Badar. Maka dengan keyakinan atau dengan pemuda ini menunjukkan keyakinan bahwa mereka sudah sanggup untuk berperang, maka Abdurrahman bin Auf membolehkan 2 pemuda ini untuk ikut berperang. Alasannya cuma satu, karena dia ingin melihat dan membalaskan apa yang telah dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW yang dicintainya sewaktu di Mekah, selalu dihina, selalu dicaci maki dan selalu disakiti oleh Abu Jahal, maka yang dia inginkan adalah dia ingin membunuh Abu Jahal. Hal itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perang Badar, dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, tunjukkan aku Abu Jahal." Kedua-duanya. Alasannya adalah karena dia ingin membunuh Abu Jahal yang selalu menyakiti Rasulullah ketika Rasulullah di Mekah. Akhirnya ketika ditunjukkan oleh Abu Jahal, itu Abu Jahal, maka dua pemuda ini melesat seperti anak panah menuju Abu Jahal yang dikelilingi oleh pasukannya, yang kalau dalam kacamata normal ini tidak bisa ditembus oleh pasukan musuh. Tapi dengan kekuatan baja, mereka bisa menembus pasukan pelindung Abu Jahal dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal, walaupun salah satunya kehilangan tangan yang ditebas oleh Ikrimah bin Abu Jahal waktu itu yang masih kafir. Lalu mereka pun mendapatkan kemenangan di perang Badar. Dua kategori orang-orang yang tidak digolongkan muda di dalam kategori umur, tapi mereka mempunyai semangat jiwa muda yang sangat luar biasa. Satu remaja yang mempunyai jiwa dan semangat pemuda, satu orang tua yang mempunyai jiwa dan semangat orang muda. Dan tergantung kita, kita berada di posisi mana. Kalau kita pemuda tapi tidak mempunyai semangat sebagai pemuda, mungkin kita digolongkan orang tua atau digolongkan anak kecil. Kita kalah dengan tiga sahabat Rasulullah ini, Abu Ayyub Al-Ansari, Mu'az bin Amr bin Jamuh, dan Mu'awis bin Afra. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan dimanapun teman-teman berada, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membangkitkan jiwa-jiwa muda itu, untuk terus berjuang untuk menegakkan izah Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, apapun dan bagaimanapun profesi teman-teman. Apapun itu. Siapapun teman-teman semua. Tapi teman-teman bangkit dan dibesarkan dalam naungan panji Islam. Dan apapun kemampuan kita, kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, skill kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk sama-sama berjuang menegakkan kembali izah Islam di atas muka bumi ini, di Indonesia Raya ini, sehingga Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin di negeri yang kita cintai ini dan di seluruh dunia tentunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03:00 waktu Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Zahra udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata Mama sama Papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.